0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megak nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai. Diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Pagi Rewind.
6: Nganai bala nek bana pu ke matan nanmu ngintu pemakai berkemah rumah ni bah ke belisinya anang temu kak bakai aja ko ya.
5: Betul-betul. Ya, aku mana doa merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, aku merangsang hari ini yang aku sebab. Nyesal aku ini aja aku merangsang. Takut aku merangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku, bapini dia menua ulu kian dek, ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tuh nyesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya, itu menua ulu, hanya guna nesale. Induk dia buat menua lulu sungai.
6: Oh, baji.
5: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
6: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu.
5: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni lagi kau tadi kau nemu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
6: berbini gim menua lulu.
7: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
8: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita BC DJ GB pagi tu.
6: Ya, selamat pagi. Belak ulang julau pagi tu bergelai ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai ulang julau nah.
8: Ya, selamat pagi. Pemegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lendo sidak ke pagi tu ya ke BC mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Pemegak sidak ya ke diau di luar Menas Rawak oleh mendiang ke kita ngena nama GB.
6: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
8: radio online
6: radio online
8: boleh megak ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan Gaby.
6: Nanti dia sebut udu lenyau nanti ke selalu baik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbayan lah. Klip buat Tuan Mak Meli Mel dek tiap bulan nang Meli belama nak mukini terbrayan lalu entek bau pias pian aneng ika ketawa le kada nang dek ngambe Mel
8: nak kala pan ku mana di bekeliat bau pias
6: ba budu terbrayan nak letai bau pias lu terbrayan nak nemu dini
8: kira ke dengan nak klip buat tetap dari rumah ne, dia jatuh berayaan tengah jalan, tak rata dupis.
6: Nah, ya. Ketawa, dek.
8: Okey, jadi, yang tadi dengan Gaby, ngaku, lagi memang aku madahal siti-siti dulu. Kita ingat madah, kan macam dengan peningan begat tu. Gaby, pagi tu, lagi peningan ke dekat berkongsi dengan kami dua Gaby, buat dua pagi Y, udah terus ngelawat page Facebook YFM Iban. Aku dekat macam peningan kita pagi tu apa yo kenapa selamat pagi tu Gaby. Okey jadi ke sekali tu mari selamat pagi dengan Kai Joniko Juan ku ya semua mensia ngembuan masa tau ke time ku ya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta nak ngantik kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
6: Ya logik genya ne.
8: Ya betul.
6: Awek ya.
8: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
6: Ya.
8: Gaby, ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembuan 24 jam sehari. Tang cara kita ngenaknya tadi titik kesiko-siko kita itu tadi ne. Ikin jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita kebisi nyapa tu Inai Bibi Lilian Teni biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah kegayari sidaya dimiri mana pagi tu biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kediau berbudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tau nadai kalak bisik tu segi amanti kita dia berbudi yang DGB segi nang ya seluruh lenyau barang kita
6: bisik penelbak dek dia berbudi yang kini
8: bisik ku kalau dia berbudi yang dia mainnya pun 4 ngau pun 5
6: nama lenyau
8: nadai kalak barang ku lenyau
6: sikit likun
8: tengok belakaban ku bisik lenyau duit bisik lenyau garik dek tengkru semangat gak kumpul nadai kalak lenyau deh Gaby.
6: Ya, artinya likun lah.
8: Likun. Apa nuan pun?
6: Nah ya, so pagi ngagai yang wheel ke pagi tau. Nanti kita induk ku ya. Barang ke suah lenyau inya sikit tetap aksesori buat kita induk. Ah, sebakar tu lah. Bakar getah buat, klip buat, sikit suah hamak lenyau. Jadi aku meda mak aku buka keadaan suah pergi kak ke getah buat. Maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah. Dari impu kenyak kak DJ. Kalian suah nada ingat mai clear buat. Nyak me entik latai bau piah. Nyak me kenyang gua buat. Pergi kak ke clear dulu. Ya sama kami dua tau. Ya.
8: Tajam buat tu segi udah lenyau. Kak ya mayuh ni beli kita. Tak mau nak dayam utai yang sudah. Aku pun nyelai ke. Nyelai itu amat nyadi.
6: Udung ke atas ngapa.
8: Ya betul. Okay Gaby kita berperinan dulu. Sebab kita nampung baru macam komen pendengar kita Facebook YFM. Ke sekali itu tu lagu kiri baik Sima. Makin sayau ngasuh lenyau. YFM segulai sejalan.

Hari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive.

0: sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, urai-urai lagu Goodbye Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okay, yeah. Jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya, nanti baku selipa ka amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya. Tu segi amat tu Gaby. Nanti Maya yeah. musim pengerami kelebih lagi selipau jipun kok kita itu kak amat tu ditaban kurang
1: ngudek bisa kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby itu ngenang Maya kena muai YFM datai na muai aku ingat baru panjang ini selipau kami duai melati sama pula taban kurang pulai pulai hari pengeraminya pulai
1: selipau sama
0: kaki manua
1: aku bak Selangau orangnya nara ke apa nara nara berselimut nasi bisa spare kasut tunjuk ya.
0: Okey, terima kasih mari selamat pagi dengan Gav dengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pempapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya pempapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu berkeni tu Gaby. Papa kukut tu.
1: Lawan udah ngena ya sedikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak ya. Tiap bulan nak tahu nak meli
0: Au amat bunyi kenuannya minggu tu tadi kenuan bisi pemaka pemapa kukut aku tu tadi bak atas meja aku tu tadi lama pemapa kukutnya bak atas meja ada Gaby angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi sekali aku kan guna ya pernah guna dah Gaby atas meja
1: kira kenyal-nyal
0: dah guna namun kini ke penunggang maya kita kan guna ya ya maya kita kan guna ya ya nadai maya kita nadai guna ya ya bisi di pedang mata hanya aku pernah namun
1: ya
0: ok mari selamat pagi dengan Gaby James Nuyang pagi tu Gaby. Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sikin kuya nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kuya bakal perut kita seluruh lapau tang ngigap pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakut kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakut serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik kemuan tiap ikut kita kia dini no sabarnya lenyau tau ketesat deh ko ya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi ko ya mengharap ke semua sabar kia serta berunding ke jakut diri empu ko ya ke tu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh Au
1: Merai penyapa ke
0: ya, ada penyapa Maya nyata tadi Au betul take James Nuyang tu tadi okay, bisa buat Nuan Gaby
1: ya, pagi tu saya ku Nadai minta kita bala peninga terus menaik komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisa dikunci ngak bala peninga bukai meka ya jadi tu seninjak benar Robina ke ya ninga sedua nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya kuya ya simpa mana Robina ya ngai ke lenyau
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu berdua pagi Y boleh terus ngelawak pes Facebook kami YFM Iban ke pagi tu Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona Lenyau YFM Pengerak Pagi.

0: Pagi Rewind.
1: So, bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung. Barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif. Dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang mamat. Ya, si tip bicara suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati deh.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lagu ketiga by Edaman Indian, Regap Kulu Sesegap Kilik Pendengar ya. Okay, sebenarnya aku ngau gebi macam komen kita bapas Facebook YFMI ban pagi tu pendengar aku dekat macam gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasa karan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai ba lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendo ti semak ba menuanya. Jadi penangguh terjangga kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawak tu maga nyangka dekat dinsu bahmaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliat tau ditanya bah nombor telefon 1300-88-3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy peningah ya. Okay, lagi nampung dua pagi wai kita pagi tu Gaby. Yeah. Dulu macam ketua dek.
1: Ya, selamat pagi ngagai Safan Nol. Ya, ngarap ke bisa di ninga radio ke pagi tau. Ya, tau kisah kami serumah ke. Susah mai kak ke kita setiap bila ya nak bisa ngembuan sudau kena makai. Nya datang beli dua set tau ke dua lunsian. Kok kita nya? Apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudau nama sudoknya nemu lenyau ga ketawa ya mayat lubuh ngedeng tau nyak ga cerita kami serumah dan amat mengantai musim pengrami kalak kini laman dek ke diau berumah panjai tau ke suweh berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai begini.
0: Lenyau suduk lenyau pinggai tu suah ke tu de Gaby
1: damai orang
0: ya yeah, okey damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi dek nyau kena baik ke sekedar gandang ge anti suduk tu ke pinggai tu tadi sebaka te laban ti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tak ke nulis nombor bilik habis tanda
1: sekelai
0: out kira ke transit dah lama memang bilik orang dengan pulai baru. Lepas orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh.
1: Nah, gue pulai.
0: Sudah pulai baru. Kira ke lenyau dah lama.
1: Ya, terus nadai.
0: Lenyau. Kini kurang madahnya ijau kara. Halo, ame menyam. Lagi bisi menang, Gaby.
1: Ya, selamat pagi. Mengkak dengan Max Milan. Ya. Pemahfah aku kuat ke Maiwa. Penih beli. Lama-lama nyau atau tau giang ne tau. Nah, pemapa kukut ke ya. Nyak nakak ke dia tau.
0: Lagi bisa.
1: Nah, dah ya tau.
0: Jadi. Bernard Bartolomea. Jadi selamat pagi ku ya. Simple ajaknya atau utai ke mudah lenyau. Ya lenyau pengerindu. Okey, berkenanya Gaby.
1: Lenyau pengerindu. Nang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita tua atau berumah tangga nak pihak ya.
0: Nah, tanya ke genuan pelapa aku.
1: Apa?
0: Kunci ke dia meh.
1: Enggak ya, kunci. Pansu rahsia lagi.
0: Okey, mari selamat pagi dengan Alistair Juyang hari Sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam kaya ka amai lenya bano gawa kaya alit gati ku bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini kaya tau lenya tau segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenya nak ngira ba dini ndo segi suah lenya indah gi ba upias ke tempu pen anti lenyau. Pen ba kunti di tu pen
1: dah kunti nya aku rasa gempuang ya mayuah matnya dia
0: ya betul
1: dia
0: ya semua hama lenyau lawannya mir tanya lu selit ke nanti udah kena tuh tadinya ini ingat pula ya gue orang nyempu kalah okay, jadi mari sok pagi ngagai Dina Bugis sisi nyapa kita pagi tu peningkat kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM au pemaga peningkat kita pagi tu mid raya ku ya ngik kapan aku ku ya ianya duit ku ya asal kau berbayar benda bagi kak ke duit ke asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke ujung-ujung ya aku membayar ke bidawai ku ya tu hari mid raya bisa kalah berkenyak non Gaby
1: duit lenyau.
0: Maya kamu bayar lenyau duit.
1: Pulut. Nah, baik kau kau
0: buat
1: nyanyi lain nyanyi.
0: Engkau meau. Okay.
1: Atau Robina kata. Ya, lapan tua tarik bisa bersebut ke pasal sudah. Kau. Sudutnya pun bisa saya nemu terbaik. Ana ngikak taban ke rasuang celum pala. Leseliat ke rasuang yang bak talum. Atau lu lihat, lu lihat itu aku lu lihat bayang berkini kamar rasa menghidup panjang. Okay, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung. Oh, Robina, selamat pagi.
0: Okay, okay, bisa pada luan dia, Gaby.
1: Nada lagi.
0: Aku kan ingat baru. Komen peninggal kita, bab pes Facebook. Okay, kaki kita kedekat, berkongsi cerita dengan kami dua, Gaby. Pagi tu, bab dua pagi, Wai.
1: Okay, bisa 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Anu kita macam pesan tau ke komen peninggal kita, bab pes Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sok pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisi nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya?
0: Tak baca. Lenyau sudah tu tadi.
1: Ya udah sudah.
0: Udah ne. Au. Bisi agi hari peninga bukai tu sida sisilia kumia tu sinyapa kita mega Richa Unop kuya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan kuya nanti aku kuya selipanya meh ti selalu nyelenyau kuya kena taban kurang kuya anang ketuk kuya nyokak semek gawai kuya tu tadi bakal kaban kita kesikunya tadi meh Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami meh musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: sida pengali buah-buahnya laban kinya
0: Ukai nak mesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti saya nak ikat kejamban semua kini no. Selipa jipun tu tadi nyamai di pasuk ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga gig komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinan dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni ambil ke jemat tu Gaby sayau-sayau buah kemayau.
1: Ya, terus merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu Kedibai ni yang mai kejemaat Sayau-sayau buah kemayau Gaby.
1: Ya,
0: baca komen kita.
1: Ya, tinggal berapa minit lagi tanya. Dan dua tua pulai ngobrol tinggal kita 61 itu komen sudah diterima kami, terima kasih ya. Jadi ke sekali itu kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Nanti bak kami kelaki utai kudu lenyau maya rami macis kau ya. Nanti udah pinjau si kau tahu lesap narai pedal lagi kau ya, tanya ke orang ke minyau tadi lu pin lalu pindah udah lalu nama kau ya, tau lalu pada udah suah tadi kau ya dan ada suah kaya amat. Okay, peninga kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peninggal atau ajak ke bisik mulai komen Mbak Nuan ke bisik ini
0: oh, baca Nuan ke siko gate ke Nuan tadi nadai
1: nadai tu alumpai ini tinggi selamat pagi. Selamat jalan pengawal menuju sedua ya. Baku suruhlah lenyau utai ku ya. Nak ingat ini doang keh utainya. Okay. Nak mu nama utai ku ya. Mana buta utai le. Tinggi ke pagi tau.
0: Dek, kenyebut. Dek macamnya lahir.
1: Ya ke lulia lahir me. Nah, aku ni tiada nama utai ke lulia ya. Dek anang mikir tak buka.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak dah
1: nak yang tinggi ya.
0: Okay, beri selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia spinto segi sudut meh ke udu lenyau kia nadai segulai kau orang makai tan sudut nemu lenyau. Engkau kami sebelia tu nemu nelan sudut kia bawa makai.
1: Tu
0: bisa sudut ke gagal orang bakal kena orang nemu di kon ais krimnya Gaby. Maka kon nemu di ais krim kau lihat di empat kita tanya kon ais krimnya. Habis ini gagak korang sudoknya. Sudok ambil ketai makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Dia nak ketawa.
1: Dia nak macam.
0: Okey. Okay. Oh, selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Aman. Bisa gak hanya fokus ya. Blur kadang-kadang lebih lagi nanti kita bisa penyarut selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka nanti kadang aku maya 2 pagi tak kadang bisa sekali ngau seruntuan ngau siapa kan ngau nyau fokus sebab so, nanya aku nyebab bengap
0: nyak kita ada udah main telefon maya on air
1: dia ay ngelara aku ngelara direk ngelara dempo kena ya ngelara orang ngelara dempo saya kukunya
0: okay Gaby hanya jam kita tu nyoda serkat tu
1: okay.
0: Gaby laban kita dekat tinggal ke mana peninggal ngau siti lagu gawai lagu Kedibai Rambles Water tu Gaby
1: ya yeah, sebetulnya bala peninggal kita ke bisa anak autism ya dengan ke randau sekali ge mulai ngasiko sida ari UPS ke kuasa ke nemu bekawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bapak Facebook YFM Iban terus kula share dengan kami nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bapak YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Kerpasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein. Hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan sembang-sembang berkenaan dengan tajuk kenapa sombong. Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Allah sebut, jangan sesekali kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, dalam keadaan bongkak, dalam keadaan takabur. Sesungguhnya kamu lan takhriqal ard, kamu tak akan boleh menembusi bumi dan tak akan boleh menandingi bukit dalam soal ketinggian. Kadang-kadang kita berjalan kat muka bumi ni, kita melangkah rasa macam sombong sangat dek, kerana mungkin harta kita, jawatan kita, pangkat kita, berjalan tak nampak orang, ya Allah, mendongak ke atas, mendongak ke langit. Allah sebut, kamu berjalan tak tembus bumi pun tapak kaki kamu. Kamu tinggi, mendongak pun kamu tak akan boleh setinggi bukit. Kecil je kita ni, pendek je kita ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang sombong melebihi bukit. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itulah kita kena sentiasa sedar asal penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin?" Bukankah kami menciptakan kamu dalam keadaan asalnya air mani yang hina, air yang lemah. Itulah asal kehidupan kita ni, asal kejadian kita. Dan kita sepanjang hari bila kita hidup, kita berjalan ke mana sahaja, kita rasa berbangga dengan kehidupan kita, ilmu kita, pangkat kita, harta kita. Dalam perut kita ada macam-macam benda kotor yang subhanallah, itulah yang kita bawa. Allahu Akbar. Mengapa kita nak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah bagi amaran kepada mereka yang suka menyombongkan diri, rasa diri ni lebih daripada orang lain. Kata Allah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya walaupun sebesar zarah daripada perangai sifat sombong ni. Allahu Akbar. Takutnya kita, takut-takut kita terus sombong dalam keadaan tak sengaja. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebut hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala menyebut, al-izzu izari wal kibriya uridai, faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad 'azzabtuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabut salah satu daripada keduanya itu, pasti aku akan azab dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa kesombongan kita kat dunia. Allah boleh

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
4: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Salam penuh kemesraan pada ini, hari ini, untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Secara langsung kita bawakan di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi ya, untuk edisi Jumaat 8 Mei 2026, dan hari ini bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kerana memilih dan juga memetik siaran kita. Okey, jangan lupa untuk portal radio RTM kita ya, radio online. Okey, akses melalui radio RTM ya, dan di situ kita boleh mendengar siaran tempatan kita, siaran dari Sri Aman FM. Okey, radio.rtm.gov.my, mudah aja, di mana-mana saja kita orang boleh dengar siaran kita. Itu juga stesen-stesen radio yang lain. Apapun, anda terus setia bersama ya. 3 jam siaran dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Baik, hari Jumaat yang mulia, dan selepas saja kita berhibur dengan satu lagu ini ya, lagu pilihan kita, Natasha Zapin Bahari. Saya akan kongsikan bersama ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong.

0: like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Baik, untuk seterusnya perkongsian mengenai ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini, diramalkan berlakunya hujan di kebanyakan tempat di bahagian Sri Aman, manakala di bahagian Betong dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan pada sebelah petang ini diramalkan ribut petir berlaku di beberapa tempat di kedua-dua bahagian.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pandak, Sebangki, Sebangki Panjai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

9:52 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang setia bersama untuk jam yang pertama ini, berbaki 2 jam lagi kita dalam ruangan Spektra 9:12. Wanai harimu, selamat pagi diucapkan. Walaupun pagi itu ada kemasan yang hujan sejuk sekejap. Alhamdulillah. Sudah panas gila nak. Pukul 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi. Perkongsian perkembangan semasa yang berlaku di luar negara. Okey, dari Nasional FM. Dan jangan lupa adik kakak, kita sama-sama mendengar program Silang Budaya pada pagi esok, hari Sabtu 9 Mei 2026, bermula 10:15 minit pagi. Jadi Silang Budaya tu kita akan bersama dua stesen radio, ya, iaitu Seri Aman FM dan juga Tawau FM, dengan topik sidaknya satu kiranya cita rasa dua negeri. Okey, bersama dengan DJ Iza dan juga DJ Wafah, ya. Esok kita dengar apa cerita sidaknya. Belum ya sidaknya. Okey, belum ya sakan. Okey, satu yang menarik yang akan diimbak pada pagi esok. Minggu temu 10:15 minit pagi, ya. 9 Mei 2026. Okey, untuk hiburan yang selanjutnya, Ikhmal Nur dengan lagu yang berjudul Habibillah.

0: Nyaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Yaman FM.
1: Kembali kita bersiaran di Sri Aman FM setelah kita mengikuti Dunia 10 pagi sebentar tadi dari Nasional FM. Baik, program Salam Baitullah musim ke-18 yang akan bermula siarannya pada 13 Mei sehingga 27 Mei 2026 ya. Okey, 9 malam hingga 10.30 malam di saluran TV 1 dan RTM Klik. Dan untuk di media sosial pula pada pukul 7.45 minit malam. Dan untuk siaran ulangan pada pukul 3 pagi di RTM World ya. Dan sebagai informasi juga, program Salam Baitullah ini akan menyelitkan 3 segmen ya. Rehlah Haramain, Istiqamah dan juga Kapsul Haji. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mengikuti program Salam Baitullah musim ke-18 bermula 13 Mei sehingga 27 Mei 2026 ya. Yeah. Dan ini pula untuk kita di sekitar Sri Aman Betong. Kita nak malumkan juga berkenaan dengan program Highlight Sri Aman FM ya, yang akan disiarkan setiap Jumaat jam 6 petang. Jadi untuk Highlight Sri Aman FM ni, ia merangkumi berita dan juga laporan khas serta pemakluman aktiviti-aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Itu anda boleh saksikan dan tonton Facebook Sri Aman FM ya. Dan untuk hari ini 8 Mei 2026 untuk siaran yang seterusnya jam 6 petang ya. Okey, jangan lupa adik kakak kita sama-sama nangga ya, dapatkan juga lah informasi mengenai aktiviti dan juga laporan khas menerusi Highlight Sri Aman FM setiap hari Jumaat jam 6 petang. Okey, kita orang boleh klik aja Facebook Sri Aman FM ya, tonton, saksikan ya. Apa tu orang teknya segala maklumat, informasi untuk kawasan kita lah ya, di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Highlight Sri Aman FM 6 petang setiap Jumaat di Facebook Sri Aman FM.

0: logat kita, jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10:30 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4:35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Hantu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pandak, Sebangki, Sebangki Panjai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Okey, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM pada waktu ini. Edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Baik, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan ingin saya kongsikan bersama sekali lagi berkenaan dengan program Highlight Sri Aman FM ya, yang akan disiarkan setiap hari Jumaat 6 petang di Facebook Sri Aman FM ya. Okey, Highlight Sri Aman FM ini merangkumi berita, laporan khas dan juga aktiviti yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Jadi 8 Mei hari ini, jangan lupa adik kakak tangga ajak di Facebook Sri Aman FM jam 6 petang. Ruangan Highlight Sri Aman FM menyusul ya. Bersama di Sri Aman FM, siaran tempatan kita. Okey, petang tu akan disiarkan Highlight Sri Aman FM dan seterusnya untuk minggu-minggu yang mendatang. Jadi janji temu kita 6 petang setiap Jumaat untuk program Highlight Sri Aman FM. Baiklah saudara, saya nak kongsikan juga antara komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Okey, singgol kanan, singgol kiri, saya milih kanan lah. Ya, bagus lagi. Timbal Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat semua rakan-rakan Sri Aman FM. Selamat bertugas ya kepada penyampai. Berikutnya Agnes Indai Robin, selamat pagi. Selamat bersiaran Rusi Spectra 912. Salam Jumaat pagi ini buat semua ya. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM, semua keluarga di Sri Aman, salam rindu dari kejauhan ya. Jaiton S, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari ya. Semoga dipermudahkan segala tugasan kita semua dan dalam lindungan Allah hendaknya. James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Selamat pagilah untuk James dan juga untuk semua rakan-rakan Facebook Sri Aman FM ya. Rashidah Hadi turut bersama pagi tu. Assalamualaikum katanya, selamat pagi dan selamat bertugas. Hujan pagi tu. Selamat pagi dan salam Jumaat dan selamat mendengar Sri Aman FM dengan ucapan semoga kita diulit kebahagiaan sejati. Terima kasih katanya. Okey, Brody Muyang yang berada di Engkli Lili, Awang Kelili ataupun yang bertugas di Engkli Lili. Okey, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu mendong hari kami di Engkli Lili. Kena itulah maksudnya. Okey, Muhammad Ruzaini. Dari ni kita tak tahu. Okey, dari Kuching. Assalamualaikum Kak Amy katanya. Waalaikumsalam. Selamat bersalam dan selamat pagi. Dia tu berada di Betong waktu tu. Di Betong. Untuk semua pendengar setia Sri Aman FM dan semua rakan-rakan di Sri Aman, salam rindu berjauhan. Okay, bye katanya. Ya, bye-bye ya, jangan Kak Amy ya tu. Okay, terima kasih Muhammad Ruzaini. Mini Sabai, selamat pagi. Selamat berseran. Cuaca di sedikit cerah hari tu. Salam Jumaat buat semua. Terima kasih Mini Sabai.
Okey, Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Hujan, cuaca di Kapit. Tengah-tengah banyak kuasa untuk dilanda hujan. Salam buat hiburan semua peminat setia Seria Aman FM, rakan-rakan Facebook, WhatsApp di mana juga berada. Terima kasih. Sohayati Abdullah yang ucap hello ajak, alhamdulillah. Tanya khabar ajak lah, oh. Menjenguk ajaknya. Okey, dari Lunduk, mesti silap saya lah, ya. Okey, selesai sudah semua dibaca, insyaAllah. Dari semasa ke semasa kita akan bacakan lagi komen-komen anda di Facebook Seria Aman FM. Jangan lupa like dan juga share Facebook Seria Aman FM setiap kali kita bersiaran. Dan teruskan mendengar, ya. Untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Free Aman FM, inspirasi berinformasi. Kita sama-sama mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz. Untuk hari itu, hari Jumaat 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Bertemankan Amy hari itu, jam yang terakhir dan 10 minit lagi kita akan bersama dalam ruangan Nurani 11.30 pagi. Jadi pada kali itu kita akan bersama dengan Ustazah Ilani Zulkifli dengan tajuk yang dimuatkan ialah pakaian

0: sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Pakaian Hati. Setiap kali menjelang raya, kita akan tanya, apa tema baju raya warna tahun ni ya? Wah, cantiknya jubah tu keluaran yang terbaru ke? Kita sering berlumba-lumba untuk dapat pakaian yang terbaik untuk tampil cantik di mata manusia. Hati kita juga seperti tubuh badan, perlukan pakaian. Bayangkan jika tanpa pakaian, kita akan kesejukan, kepanasan dan mudah dijangkiti penyakit. Kita akan berasa tidak selesa. Pakaian fizikal ni walaupun penting dalam menjaga kehormatan dan kesopanan, takkan ada maknanya, takkan ada ertinya kalau kita menghadap Allah nanti dengan hati yang kotor dan tak suci. Pakaian untuk hati juga harus memenuhi tuntutan dan keperluan hati, sebagaimana pakaian tubuh badan juga memenuhi keperluan tubuh badan. Tapi persoalannya, apa pakaian hati yang terbaik? Sebelum kita pergi pejabat mahupun ke sekolah, kita sarungkan pakaian yang paling cantik, yang paling wangi, yang cantik di mata yang melihat. Kita pilih jenama yang terbaik agar diri kita yakin depan orang. Kita bukan saja nak cantik, tapi kita padankan warna dengan sesuai dengan kulit. Fabrik yang selesa dipakai sesuai dengan cuaca. Pemilihan pakaian untuk hati juga, kita jadikan cara yang serupa. Sarungkan hati dengan zikrullah dan taat kepada Allah. Hati yang dihiasi rasa cinta kepada Allah akan berbau harum, malah lebih wangi daripada bau pakaian dan anggota badan yang disembur dengan wangi-wangian yang berjenama mahal. Bagaimana cara kita nak jaga pakaian hati kita akan tetap bersih dan baik? Pertama, kita perlu baiki hubungan kita dengan Allah dengan melaksanakan kewajipan ibadah secara konsisten dan ikhlas. Solat, puasa, baca Al-Quran dan berdoa adalah cara untuk memperbaiki kualiti pakaian hati kita. Yang kedua, kita perlu jaga hubungan baik sama manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat keinginan mencelakakan atau merugikan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, penting bagi kita untuk menghindari sikap bermusuhan, dengki-mendengki, benci dalam hubungan sesama manusia. Yang ketiga, kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat negatif, sifat-sifat mazmumah, sombong, angkuh dan riak. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, kita perlu berhati-hati dengan apa yang masuk dalam hati kita. Hindari gosip, fitnah dan perkara-perkara yang boleh mencemari hati kita. Sebagai gantinya, kita isi hati kita dengan Al-Quran, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan zikir. Akhir sekali, kita perlu selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah agar Dia selalu bersihkan hati kita, menguatkan iman kita, memberi kita petunjuk, menjaga pakaian hati kita agar kita tenang, bahagia dan mencapai keberkatan dalam hidup. Dalam pemilihan pakaian, kita tak pakai warna-warna yang tak sesuai dengan warna kulit kita. Hati juga tak suka pada warna hitam. Warna hitam akan meninggalkan kesan yang gelap pada hati. Hati yang hitam, hati yang gelap dicemari dosa. Pilihlah pakaian dari warna yang menerangkan hati. Kalau dah terlanjur mengenakan warna hitam pada hati, buanglah pakaian tersebut jauh-jauh dari pandangan mata hati. Sucikanlah kesan hitam itu dengan taubat dan istighfar. Sebagaimana kulit, hati juga sensitif dan mengalami alahan jika kita tak bijak memilih pakaian yang sesuai. Telitilah unsur yang sesuai pada fabrik pilihan kita. Hati kita ini perlu fabrik dari jenis kebaikan. Hati mudah alah pada kejahatan. Apabila kita kenakan pakaian daripada kejahatan, hati kita mudah cemas dan tidak tenang. Masalah alahan ini akan menjadi kudis dan menanah dalam hati kita. Oleh itu, hati juga wajib dijaga seperti mana kita menjaga anggota tubuh yang lain. Sekian saja perkongsian episod hari ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: masih lagi bersiaran di Sri Aman FM. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari ini, Jumaat 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Masanya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.54 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.38 minit petang, dan fardu isyak 7.50 minit malam. Untuk esokan pagi, masanya solat fardu subuh 5.15 minit pagi, dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual info solat bagi zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

merupakan penyanyi yang menyanyikan lagu Terlalu Mudah ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Ditemankan Amy. Baik, kita dalam perjalanan ke YFM Ultim Kuching ya. Untuk siaran seterusnya. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Selamat tengah hari peningat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan WFM kena tengah hari Sarito hari 5 85 tahun 2026. Ofis Menteri Pelajar Malaysia nyukung pemerintah perintah Sarawak di jadi kerja tinggi percuma Kepala Nembia Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Fadila Sidik madah ke ofis menterinya nang semampai bersyukur dengan inisiatif pelajar ti di perjalai ke Sarawak dikenal negap ke kawal antara perintah menua hingga perintah besar. Yang madah ke mawak ti semampai bersyukur dengan pengadiri yang benar-benar dikenal ngerati ke setelah berjalai ke polisi pelajar ti tahu memberi pengantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kakak udah nerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal ting latih ke polisi pelajar bak renggan UPS Menteri. Pada Lina Sidik masuk kerja kutu udah ya kedemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Fadila Sidik medah ke pengawal libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal hari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Dia medah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah bentuk ruangnya berguna ke pemendar hari bala pindai lalu perkaranya dia tu benung dipundiang ke barengat polisi serta tati ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru orang berbadi nyawa ketika rebis bisi direport ke di Sarawak ianya sikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3.5 tu tadi. Penerang hari UPS Pengerai menua Sarawak mudah lelakinya direport ke kalau diketup anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak nganyo direbat bak sebarang palan nyitu pengerai lalu semina meresi abis teliahnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemarin, lakinya belabuah lemik tulang serta ngai hirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepeda berjulu, sarinya megah, lalu bersama mal netap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya, Sarawak nak kakak itu ngeriput ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya diriput ke dalam tahun itu. 282 ekor rakyat Indonesia tiudah nembuk ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke benua asal. Sida tau ianya 220 ikul lelaki, 49 ikul induk ngau 13 ikul nembiang minyak. Ngerang hari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program tu dipejalai ke Deport Immigration Semuja ngena sawup hari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah ke sida tau ndang dijaga konsiliat kena nyaga penglikuan standar tu ke pengawal tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal ulir pejalai ke ngau lancar. Tau enam pengawal ti semampai di pejalai ke UPS tu dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun standar nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak konsen negeri Tanjung Datuk. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Neberhat diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti pemansang ngau pengelikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agih belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengelikuan tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizu Anu Adenan bak pengerami nyerah kagih belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kagih belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawak ti endang ngetu dipejalai ke bala ketuai hari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM Sarito ianya kena hari 5 8 5 tahun 2026 lalu berita yang keberdah di pendian kita tadi ditusun Rana Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan dalama yang lalau balakaban Parti Bab Lili Serian ngambil keseruran gempung dikenal nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikenal penjalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung dipenuh ngagai pengari hari Parti SUPP bak penguat pilih besai parlimen kedekat datai. Pengeram itu megak digolok bala pembesai pis perintah tuai lalu bangsa timandang ke pemandang kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: ke sekali tu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa ke dulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: punya gaptai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya ndak ngasuh ku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sudah parah bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah, nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau dek,
1: adanya nih.
0: Terima meja, innovation terbaru hariaku. Tada, kerungan manual portable.
1: Hah, kerungan manual portable?
0: Ya, jap. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita IBC kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban utai digagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, kata aku enggak ketawa. Nyau. Nyau, kau dengar dia memana jago ketua nyau. Tau jago peran saya apa dah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang kau pun diau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Ngipa ke gamal limpu kurungan manu atau.
0: Yujab, you don't forget to remember, Yujab. Ila dia mudah jab. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Ya, tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelur table apa bel tetegagaan itu. Bisa dibeli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri. Tunsang hari puninya. Kepemadu tinggi. Bak menua itu. Dimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28 AM.
1: Hei, tekenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Yang nyameh kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG?

0: kupan kakne ngasai pampai bakati.
1: Bakai ketemu mau gede nejap. Baru aja nanti kuto madah kunta kembali di projek kuto jap.
0: Amanya nama projek yang keterubah kadi staff kuat dek kunyau.
1: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku bagai dejap. Ianya ngasuh di ngiga poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke baruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, sajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, sajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Selamat tengah hari Idaria ke sekali itu Aria ke-8 kita dalam bulan 5 sari itu moga ianya kena Aria 5 YFM Kuching dekat segulai sejalan dengan kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megang lalu ke peninga kita hari Bandar Benak Malaysia Seriaman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagiman YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngawah program Aria National Station kita mpu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngawah aku Uncle Stone merindang kita kelebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat bah jalan alun jam ya ke dia tu sehingga yawai hari 5 nembiak temu pulai sekolah tahu daripada ke kita Aria sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisi maga palam nyadi kita ke megai mengarah Islam dia tu nyau deka mupua semiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya baguna magang anang lalu teruna ngawati tiap berumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak berumban magang au jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi dekat nanda baru sekedar hari pesan berhati mesti dikirim peninga ba email ngau via mega WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperindang segulai sejalan yang kami nanti di kucing itu tentu ya bah frekuensi 101.3

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo ngayo danyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan tipsi dikirim peningat kita bahawa awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah itu ngetai ke pesan pemati ke nuju kabar belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban jadi pesan tadi mudah ke Musa Ana Umban, Musa Ana Umban, udah nadaya kemari hari 4, 7, hari bulan 5, lalu niang Musa Ana Umban, niang Musa Ana Umban tu, dekau di Senggai, Balamayuah, malam tu lagi, malam hari 5, 8, hari bulan 5, bawa rumah ngindang gudang atas sebuti, sebedau ke di Anjuang Pagila, pagi hari 6, 9, hari bulan 5. Kabar pelayan, ia ke dia pesan, tau ke ngelola, dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu. Nada baru, isi pesan pemati ke dikirim peningat kita, madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru mah ngindang gudang atas buti sebelah ke di Anjuang Pagilau pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelalon niang Musa tu dipinta data yang ngesah penusah rabat tu. Lalu kedua, pesan ya kerikirum tu rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu, mesan bala kebelayan ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia baru rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gila, ngau pia mega kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala minggu ana ubam tau ke apa ce pesan tu tadi madah ke minggu ana ubam tau ke apa ce udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu ana ubam niang minggu ana ubam tau ke apa ce tu ke di Senggai bala mayuh malam pegila malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan bila tayang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulus Teras Meradung Bintangur sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat tempuh menumbur kusung 12 89 207 52 nanu baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah Caroline Insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan malah kapai ya ianya minggu anak ubam minggu anak ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu anak ubam niang minggu anak ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai balam ayuh malam pergilah malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu atau ilah 10 hari bulan 5 kabar belayan ke ngelala dipinta data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah kerulian insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai tu rumah kerulian insat tempu bernombor kusung 12 89 20 72 52. Lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim janti yang anak galau tau ke apa ya tirin jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kenawit ai tabai bala ba meruruan sengai jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirian pesan madah ke dia anak bubuang dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nangas napa entabai julau kena malam Tu lagi malam berlima, 8 dan berlima. Sudah ke di Anjung Pagila, pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Tabelayan ke dipesan, diminta sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan pemati ke dikirum janti yang anak galau atau kapai tirian. Ketengah itu, nyari pesan madah ke binia, yanya diah anak bubuang. Dia anak bubuang tau ke indah tirian, udah nadai kemari hari 4, 7 hari bulan 5. Lalu niang dia anak bubuang, niang dia anak bubuang tau ke indah tirian tau. Deka diintu balamayuh ba nangis tapak entah bayi jurulau kena malam tu lagi. Malam hari 5, 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagilah pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan. Dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu ia ke Siti Tau Siti Mega pesan pemati ke dikirum John Ana Ingum tau ke apai Ana nyadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai mea Rabat baka rumah dana Krupua api yang mengabala rumah Joni Krupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano yang mengabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali balaba rumah rumah Ramli Sungai Berangan Tengah tembawai puak rumah Juang Sungai Kelampai tiga buah rumah hanya tadi rumah Denis rumah Nitong rumah Ribun bala ke diau ba rumah Richard Sungai Muding ulus petan empat buah rumah lalu pihak mega nuju kabar belayan ia kebukai tiada dia bawa rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Pagau Rantau Sukat rumah Nyai Brayang Baru kabar belayan ke dia bawa rumah Diwas Kedua rumah Nyua Nangamaras rumah Andrew Nangamaras rumah Jantum Nangamaras kabar belayan ke dia di Pawah Nangatelia Nangaulai Nangatuat Inar bagi kabar belayan ke dia di Rimbas Muduang Ibus Tapang Hujan Tingkat Licua Brayang Kemuntang Piamaga Brayang Baru Rumah Edmund Sebubu Baru Balaba Rumah Nabi Keranggas Baru Piamaga Kabelayan Kedia Bang Kudu Atas Kudu Baru Peligung-peligung Baru Sungai Anak Rumah Linggir Batu Tiga Rumah Abing Krikap Ngau Piamaga Balaba Kedia Bang Semurian Dua Buah Rumah Rumah Usan Legayan Rumah Unung Titi Berangan Rumah Magret Lubuk Krukuah Budu Ngau Piamaga Bala ke dia bar rumah jerah dasi buduk ngah kebelayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala asan anak John Ingum. Okey jadi pesan tu tadi madah ke asan anak John Ingum. Asan anak John Ingum udah nadai kena hari 3 tu tadi 6 hari 5 lalu niang asan anak John Ingum. Niang asan anak John Ingum tu deka dia senggai bala mayuah ba rumah diri Sungai Berangan. Kena malam tu lagi malam berlima 8 hari bulan 5 sudah ke di Anjung ke Seratu Memorial Hill pagi pagilah pagi hari 6 9 hari bulan 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ke dikirim John anak Ingum toka Payano ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya asan anak John Ingum asan anak John Ingum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang asan anak John Ingum niang asan anak John Ingum tu deka diintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill okey jadi ya kabelayan ke dipesan, dipinta sampal datai nur ngesah penusah Rabatu. Jadi saya ku nyadaka kami ya, mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelau tengah hari kita ke sekali itu.

0: Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersau Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Mayan Asal Katolik Daya PKKD

0: 101 Ngalihari. Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucap Abut.
0: Hah? Kau payah dia jadi Ucap? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia tau nyor rajin sekolah. Nanti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Hari tiga kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak, gendak. Dik, padahal ke ngakai ayah di seneram lagi.
1: Saya ayah seneramnya nemu anakku. Yang buka sesegau.
0: Okey, ke ngalih hari tu nak buka selama bahawa program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, yeah. Nama sekolah ya, dekat mic ke kita.
1: Nama
0: 10.
1: Christian.
0: Oh, nama Christian
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Ada Jabot aja.
0: Oh, apa merintah. Oh, nama Christian dia Jackson Jabot.
1: Makus miang nama Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini dek Sabrina Sangau. Betul. Nama Christian. Nanti bar rumah panjang Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey, bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datai bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berapa duduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita.
1: Udah
0: kami singgung ni. Oh ni bagi penduduk ya minggu tu. Engkau penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita ka atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah jabot.
1: Penyanyi
0: ambai lalai. Ni kita nemu.
1: Ya.
0: Baka ini di Sangau manyo ambai lalai.
1: Oh jadah.
0: Okey, sebedau tang sebedau tua jabot. Mai ni mai peningah ninga ke lagu. 10 lagu bak tusun tika 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: seminggunya kemari. Carta sampai juara. Ninteng hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
2: Kai ngai ku ngaso minggu tu kan ngai ku ngaso hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ku mai orang ngarasua.
1: Laban jaga prende nah. Susah ga kita ya, kudek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemari. Jadi kita nak rekan nemu ni penuduk lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul ang.
2: Ya.
1: Dia ke kemuntia ke Priti Nina. Tak Priti Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Kau
1: mulut direk, kau mayanya. Nah, ya, ini dia mulut direk. Bukan yang bisu teh tinggi.
2: Parit besar. Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, hapai. Okay, jadinya cerita lama lah berkawan dengan SSJ Jabut. Gua berhenti, Nina. Okay, jadinya lagu kena calon ke minggu yang kemarin. Ya. Lagi kita medak penduduk lagu tu. Jadi nak masuk jam, Jabut?
2: Ya.
1: Nak masuk jam?
2: Kau ngagai, bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta. Retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. Tang minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tau kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Yukai, ayah pam ayah terpambar. Ayah terpambar ayah angkam. Ayah terpambar lagu ke sekali tu nak ulih aku ambo. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu 22 3 10 Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jabot?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Kamu 7 ah.
1: Penyanyi Doi Ko meto.
0: Doi Ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko main Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko siko ngelaban siko. Oke, okay, tegali alan. Nanti tegali alan urang pilih ya. Dinang Isi. Nicholas Fredrick. Ah, bekulai ngau Nicholas Fredrick. Lagu to Nurun Segigi Anak Tangga.
1: Iya, 9 hari, minggu dalam catatan.
0: Hari 26 minggunya kemarin. Lagu to Leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bekulai ngau Den Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Fredrick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Fredrick to bisi muka dicalon ke lagu ya bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke semina Siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya. Yeah.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya.
0: Enggak, naon tak aku sebenarnya madah kemaya aku madah. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin ni mimet tau ke kati kurang ngerimbas mimetnya lagi
1: oh,
0: ya. Beri clue ku munyi ku orang putih. Ya. Ngelansak mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak nemu nyagam muter buka.
0: Dia nak balat saya sagam deh. Kungai mana nyagam utai? Nah lah dia tersagam kaya nenek dia sangau.
1: Oke, ngah ya gaya lagu terbaik.
0: Dinang Isi. Nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya aku rindu, aku rindu, aku sayang. Okey, jadinya lagu muda 37 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang ngai kita nipu ni.
0: Maksudnya,
1: ini telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Nah, besai.
1: Besai 60 ah.
0: Besai.
1: Ya, ini Facebook 30%.
0: Oke.
1: Okay. Facebook. Okay, Facebook WEM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari

0: ngagai pukul 12 tengah hari. Hari 4. Betul apa minat?
1: Betul. Dalam dia deh, nah. Dalam dia deh.
0: Udah.
1: Siapa tengah jar deh?
0: Ayang kamu ayah tau. Mana ibunya dan satu ayah.
1: Berapa tahun dua yang ngajar deh?
0: Apa? Dua.
1: Dua tahun?
0: Tiga.
1: Tiga. Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita ke dekat ngundi nyala intinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon lebannya timpuh tau ke maya merkah ke pemandu besai tang tak japi aja buat yeah. Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
0: Ada
1: nama orang bukain ada boleh lain
0: kadang-kadang ada.

0: saya nemu.
1: Nah, boleh lah ya udah bukanya kini.
0: Ada aku nemu. Alat atiko kelan.
1: Aku medak nih. Nada udah buka. Orang kesuah boleh harus telefon apa dom.
0: Robina
1: yang segi boleh belama. Segi mana mana siap. Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge.
0: Elek. Hari betul tujuh.
1: Ah betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi belama ya. Udahnya sapa ge kesuah di dengar. Ake de lembang. Siapa nama ya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, Akil Lemambang
1: banyak. Lemambang tanya jarang gak dengan aku. Ya kesuah di dengan aku tiap-tiap minggu nak telaban kabar dom ngorobina.
0: Ya.
1: Kati-kati sudahnya boleh lain belama. Amba caga jarang gak? Angka Maya ya kan adai gawa. Nanti Maya gawa. Namanya.
0: Engkau orang tu.

0: muaku baka akek deh mai cagat yang tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tahu ka
0: nanti nasalah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kor putih hanya bersih ya baka ayah abad duam dan abad duam ya namanya jaga waskula segi dengar radio reh ni telepon yang nyamai yang ada mbak orang buka yang kan benuang pulai kupi terima jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okay. Kita ngalih ya umur 6
1: lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Niki segigi anak tangga hari penduduk tiga 7 minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi penyanyi baru.
1: Pangeri no nak datai baadan.
0: Pengrindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Bedau nak datulah tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu yang nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayah kau tau.
0: Apo ayah? Ayah di memegangnya. Ya dan lama.
1: Laban aku lagi biak uncle tau.
0: Oh uncle deh tau. Oh ayah deh lah. Bisa fire.
1: Iya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bisa fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabut. Berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tanya aku toge biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jako
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uli ngalahkan yang Jeffrey-nya lo.
0: Oh nya na uli alahnya naka kada tau aku bedau siko uli talah ke niang Jeffrey-nya lo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hilak kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey-nya lo
1: leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke Jabut ni nemu.
1: Udah sikau kak.
0: Udah besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman.
1: Bisi kok.
0: Udah nadai kagi dot?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang neka kedia tu pada aku bedau bisi siko orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak langaga leka lagu.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang ngarap ke Jabut terus belajar ku Iban baskula, belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu Jabut. Nah,
1: ini bola sikit cikgu aku.
0: Cikgu Dene.
1: Cikgu ayah kompeteng.
0: Ayah. Cikgu ayah dem peteng. Cikgu de siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah enggak jadi ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu di sepanya.
0: Rawan serius. Apa kelalo? Ngajar dia cikgu Iban rawan serius ya.
1: Mau mulai. Mapulai aku teh pengua. Das teh ngumpul bogop.
0: Ngumpul bogop. Kati di kapandai je ku Iban. Nanti asuh ngumpul bogop. Ukainya ngasuh ya belajar je ku Iban. Okey jadi terus ninga ke lagu menurut ke 6
1: ya.
0: Nick Raffinsi pengerinduk naratai badan nangkan kanya. Kita rekan ninga ke lagu bab menurut 3

0: na mukai mukai tua tu na debra sai uda datai ba top 5 ni pun minat jadi lagu ken ba penodok nombor 5 minggu tu ba top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mana nak mukai-mukai.
0: Ya, yeah, drop down to one step.
1: Padai deh kura putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar deh kura putih ya? Baskula SK Kanyoa.
0: Belajar
1: dari Impo. Belajar dari Impo. AI kena belajar. Richard Lee ngelagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisik lagu dicalon ke Ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tu nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar okey mensia tang lagu. Atang okey mensia tang lagu.
0: Mo retak. Nama orang tang lagu ba SSJ okey mensia apa?
1: Oh, salah deh tu. Ya ke juaranya tadi. Okey mensia ke mai lagunya.
0: Oh.
1: Tang lagunya ke juara. Oh,
0: ku mai ku orang tang lagu ba SSJ okey mensia.
1: Oh, AI menya. Lutung. Kelalo deh. Lutung mengam lagi. Aku dole majena nanti lu tuang belago bastes ba panggau SSJ apo
0: bentak kita bersifat
1: lu bakal jengka. Oke, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot laban dek kala bugulai ngo ya dua tahu dua kali SSJ ke 8 ga SSJ ke 7 ah
0: positif itu
1: iya nyawa ya segimana
0: mana
1: terang terang inggar suak ke dari jauh mikrofon depan lidinga jadi nyari celi siko
0: bedau
1: udah bisa nasib. Munyi daripada kaku laban SSJ itu ia kejuaranya okey mensia ya. Okey penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Ini kak keroke jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar badindeng baru boleh kalah.
1: Nyandar badindeng. Bisi jengah-jengah minta apu uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru setahun lah mbak RTM SSJ ke 7
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku kemudian pun jengap apu nanti orang nak ulis segi pedih sama lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara.
0: Betul.
1: Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak dikategori ke bak juara SSJ kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mana? Sebenarnya yang nak medak lagu yang lebih medak dua-dua penanyi ngau lagu tang mudahnya ya medak lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee Aku di Tempaya lagu ke nuduk ke diri bak tangga ke 5
0: lagu. Ya, lekan
1: ngotion. Apa ngagak?
0: Nandung Pantiang.
1: Aku suah dengan nama tangku dah kelam medak nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini di medak.
0: Naik bisi ngau sumpah.
1: Dini di medak lah.
0: Nanti kadik nanti kalah ngau medak ya.
1: Nini kule medak ya. Nanti ku nang lala. Oh, amai kudik
0: bekerja. Ni buah katera ngagai nama 4 tu.
1: Ngubah lolo. Dini di medak nando Pantiang tau.
0: Udah aku.
1: Bas pawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan? Betul. Kan aku ke demuanya. Sebetul sih tak masuk.
1: Dinanya ya siapa nama dek.
0: Ngoyang tu. Ayan. Ayan tu ngoyang kam ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu metengagak lagu.
1: Nanu Pantiang nama aku ya. Atas minat nanemuran ni dah. Nanu Pantiang tu nah.
0: Enggak.
1: Tila kita nanya ya. Kita serumah. Kamu kayak kanyo. Kau yang punya rumah itu yang terjangka aku rasa munjan. Uras munjan. Okey lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua padu lama dalam carta. Tajap ya. Dah dua kali nya di juara ne.
0: Betul.
1: Okey, hari
0: dua minggu
1: nya 2 minggu. Hari okay. Penuduk tiket 5.
0: Kita ingat kan penuduk tiket nomor 4.
1: Penuduk tiket nomor 4 ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu di gaga Gisli Jabu Begulai Gometius Mambang Ayak Gondrong
1: tu. Ayak Gondrong deh. Nyadi lagu tu Nurun Segigi Anak Tangga. Hari penduduk tiga minggunya kemari. Tujuh minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekala jadi juara SJ ya. Kala menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Nah, ini Umbay. Nama op ya. Tapi benar juara gak? Kati ke merican.
0: Nah, merican ya.
1: Oh, merican.
0: Rambukai nyati juara.
1: Umbas menuduk tiga empat.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tahun semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: Wah, udah ada tiba podium 1, 2, 3 Ibu Minat.
1: Ah, ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau. Bersilih penuduk engkau. Lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai pengai ngai kertong.
1: Nak manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kendak nemu cara nyaga ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okey, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Ya. Disalai.
0: Salai.
1: Okey, lagu bab nomor ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki dua gigi anak tangga. Tiga minggu dalam, udah dalam cat.
1: Hari minggu, hari perudua tiga lima minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki dua gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tengah tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, jabuan hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisa datai engkau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau berkawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa ku bisa temu ngau ya.
0: Bisa. Nama te de mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia na mana madah ni ba madah ke jabuat ku ya.
0: Oh ngai ke ngacau ya.
1: Okay ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pia mega ya kan sama bisa datai tu tadi yang nya tuning kabi.
0: Oh bos.
1: Tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Sally Queen.
0: Oh Sally Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau berkawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ma.
1: Terima kasih ya. Mayo bala kedatai orang bukai ke sama bisa datai cikgu Ellen Yuntai. Cikgu Gibson mega. Pemisi ya sarinya nada yang ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap ma ku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau berkawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbisik, Jimmy Pelikat penbisik. Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bisik. Bisik. Hey. Ayah gondrong di Jesli Jabo. Dek kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya moko ko.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelenda ingat kamera sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pi mega penanyi Ari Sida Bidayuh bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek?
0: Ya, mengat.
1: Ya, Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayuh kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalala aku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega mayo bala datai hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisa datai atau ayak dek Maruni Tuan Maruni.
0: Punya mesti kata tai oh, mesti ya kita ya ada kita dia mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisa nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Belagu mega bekeni di ka mai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandar dari orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magamenya. Jadi mayuh mega ke bisi di randau ditanya mayanya terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM Kuching.
0: Okay.
1: Okey, nyedinya mengelansak mimin mata dene. Tangku nemu orang mayus tanya-tanya bekawal ngau sis J tiga ke sembilan lagi. Ya. Bakunya buat
0: lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada taibat penuduk ke dua.
1: Munyi ku deja buat. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau di dinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tu nyebut dulu siapa ya. Nombor dua, siapa nombor satu. Terus, ninga ke penduduk tiga, dua ke sekali tu.

0: Ya produk ah. Tiga dua. Apa dua tiga dua?
1: Ya artinya ibu minut lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengka aku ngelengka. Artinya yang lengka ke penduduk ya ke udah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah, 3 minggu dah kalahnya di juara carta. Ya. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu mengira pagati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang kena gaun ngena baju iban ngepan nernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah M.
0: Bagus. Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak mega ada Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nombor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nombor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nombor 8 Pretty Nina. Nombor 7 di nang isi begulai ngo Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi. Pengerindu nak datai Ba'adan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi ya. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajap pihak merit terima kasih yang kaya kena kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke oleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Yang kaya bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Bisa dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Nenggai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Artinya
1: no bayan.
0: Apa ya? Nama pun aku bayan ngono ora.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nal yang ngono beli me.
0: No.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul ada mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Kita salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara to. Dan tu sama ngurang ya buku daanya mai dikelala
1: pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukai ne.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Pina Kara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu dia kedekak dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: dekat merik peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut ari carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyikum Melayu.
1: Ya, tiga minggu kalah jadi juara.
0: Laban dia kalah jadi juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Dia kalah jadi juara. Tajap ya. Kita beri selamat selamat berserarak ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke pansuat, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: Ngai deki kage nyauri pangan Veronica Natasha.
1: Natasha, my love, new love.
0: Semak udah tau aku jangka aku di kak berpangan ke pibi re.
1: Pibi Chloe kah?
0: Ya, pibi Chloe. Di ke Chloe.
1: Pibi Chloe.
0: Ah, awak di bukuat LS1 deh. Oh, kaya
1: ngain aku. Ibu minat.
0: Lapar eh?
1: Lapar aku ada nyebut nama ya. Pibi Chloe.
0: Amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didinga ke kita tadi ya ke masuk dalam carta.
1: Iya.
0: Lagu
1: baru pengubat hati.
0: Oh, penawar pengubat hati.
1: Apo Doni Lang.
0: Doni Lang ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Betul.
0: Maya arus telefon ke dibuka.
1: Betul.
0: Ngagai bala kita peminat Doni Lang lebih lagi bala induk di luar dia kena yeah. tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
1: Ya. Yeah.
0: Tentu ya saingan lagi jabuat.
1: Betul.
0: Lebih lagi maya CJ orang nak malah jabuat malah dunia lang
1: ja. Ya, ati ku putih yang benda penyanyi itu.
0: Okey, jadi ya munyi ke semaya aku, ngage bala kita. Kelebih lagi, tentu ya bala kita andang udah nganti. 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
1: Ya.
0: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
1: Betul.
0: Aku aja ke nemu. Enggak bala juri.
1: Betul.
0: Laban juri profesional dah dipilih ya. 3 ikut dah dipilih ya. Juri oke sebarang juri orang ke bisik sijilan dia ba vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
1: Ya. Yeah.
0: Bisik band tau ke kumpulan. Bisik mega solo dipilih. Campur.
1: Campuran.
0: Campur. Tiga itu band.
1: Ya. Yeah.
0: 19 solo.
1: Oh.
0: Coba ditambah 19 tambah 3.
1: 19 tambah 3 24.
0: Wah,
1: kaya kah?
0: 19 tambah 3.
1: 19
0: itu ambil, itu
1: tambah 3. 9
0: 20. Itu dikena jari.
1: 21.
0: Nama kebuah 21 dah.
1: Aku nilai nemu orang yang tuar.
0: Ujilah desa, oh tekak lah aja buat jadi pelabak aja, pelabak deh.
1: Oh pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
0: Nih apa, ini senemutai deh tuh lah.
1: Ada ya.
0: 19 solo, tau ke penanyi tingati ke diri, siko aja, nadai bisi band. Tiga buah band, tiga itik band lah.
1: Luri ya deh sih ngau kah?
0: Luri?
1: Awa.
0: Luri nama?
1: Tiga buah band.
0: Oh, dai. Band aja, luri dai. Tiga band. Tau keraban, beraban. Artis namanya semi finalis beraban, tiga. Lalu ya, ti siko aja toko solo ngati kediri 19. Semua tadi 21 ni ya.
1: Okay.
0: Nama kebah 21. Ukai 24.
1: Laban udah tiga itu band lah.
0: Nama gini ke band
1: aku
0: dah.
1: Aku ni lah nemu. Laban engkau siko bisik main duit lagu.
0: Nyata rek. Betul. Laban bisik penanyi yang tadi main dua itik lagu. Laban bisik sekedar penanyi ia kalah juara tahun 2025 ngau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ia ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi ndak dipekit ke bak semifinal SJT ke 9. Ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak ECJ semifinal renggat semifinal ke dekat datai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah ngantik lama ngantik laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke merik pemutus yang agai bala sida pemutus yang dekat temu sari tu lagi sari tu lagi
1: cik main email sida kabisi email
0: udah tu lagi pukul
1: oh, apa?
0: Udah pukul 4 lemai.
1: Oh.
0: Artinya udah pukul 4 lemai sarito.
1: Boy.
0: Udah pukul 4 lemai mai. Sarito udah pukul 4 lemai.
1: Okay.
0: Nanti nyemak ke dalam minggu tu. Dalam minggu tu artinya nyentuk hari minggu tu kita nadai nerima email artinya lagu kita nadai dipilih. Nah, nyak tadi bekawal ngau SSJ ke 9 ke Pemadu Baru. Okey, Jabut. Tentu ya, udah tahu bala dekat ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti buat FM dekat ngundi lagu di Kerinduk Kesidak ya. Nyalai ngagai bala udah bersedia. Terus bugulai engkau Jabut serta mega ayat tu ya, antara salah ko. Ayat tu ya, minggu tu.
1: Ni ko ya.
0: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi ba program Carta Sapa Juara. Bertemu baru me kita ba program Carta Sapa Juara tusun ke keratai. Dua tusun ke 20 minggu ke keratai tentu ya mayo gi berita bakawol ngau SSJ ke 9 kedekat di bantai ke kami de Jabut ba Carta Sapa Juara.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di bedau,
0: buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit, hari-hari tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera oleh diseliah, hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, ke udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyami ke buah, mana hagi berjaga, hari di berubah. Pesan saya untuk kami, Bahar Pingin Kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ni ngau ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Carta sapa juara

0: Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello, buat selama ngeleri, ngekei sedua deh, ngur selama hari gawai.
0: Ya, maka kau aku nyemin.
1: Aku tadi, bedo sedia, bedo masuk tadi. Dek dulu lah, lalu dulu.
0: Sedia dulu.
1: Ya, aku nyanyi dulu tadi.
0: Oke. Unik tadi, Mina.
1: Nomor satu layak ke penudai.
0: Layak ke penudai. Coba ada penyanyi siapa?
1: Urai ngau de kerau.
0: Urai ngau de kerau. Oke, lu si M kah? Oke.
1: Oke,
0: lu si M ngau kerau. Oke, nomor satu.
1: Nomor dua, Umba Semanggai.
0: Nama tuh dibinas tekan-tekan nyawa deh tuh.
1: Umba Semanggai kat.
0: Umas Mangai Kati. Siapa penyanyinya?
1: Nyana ingat.
0: Dek kira-kira merembang tu lah. Umas Mangai Kati. Halo. Okey, Mangai Kati. Okey, Umas Mangai Kati. Yus Andro, nombor tiga. Oh, no, lihat bina tu. Setekan.
1: Aku kena ninga.
0: Di ninga. Aku kena ninga. Kati kau kami unai dia. Oh no. Ngiga lain kemana kita Rebina. Punya harap kati dia telepon. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Oi.
2: Apa contoh?
0: Apa tu? Nama berita betul hujan nak kita semunjannya.
2: Bakal muat muat mendoang muat.
0: Oh, kira muat mendoang punya.
2: Ya, betul berdau bakal muat tu.
0: Bakal muat cungu.
2: Bakal muat campur lah.
0: Kaya aku yang sampah nak kamu itu ayam kamu di tahu.
2: Kena berdau berdau muat.
0: Okey, betul. Unik dek.
2: Nomor satu LCM.
0: LCM ada kru. Okey, nomor dua.
2: Yos Andro.
0: Yus Andro, oke. Okay. Nomor tiga.
2: Nomor tiga, Veronica Natasha.
0: Oke, okay. Nomor tiga, Veronica Natasha. Nomor empat.
2: Nomor empat, nomor enam tadi ya, apanya, referensi.
0: Nek referensi. Referensi.
2: Okay. Nomor lima, Richelie.
0: Richelie, oke.
2: Oke, bisa sekolah tadi ada?
0: Nama?
2: Nomor bisa sekolah tadi ada?
0: Bisa ya, katanya itu ada sekolah.
2: Ada isi penyulian kau radiar.
0: Enggak, ditau pagi tadi. Aku sisi pagi.
2: Oh, patuh, ya, menang. Oke lah.
0: Oke, Badum.
2: Bye.
0: Enggak, tadi Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa lagi. Ayang, kam. Halo.
3: Dennis, tau.
0: Oh, Dennis, hari Miri. Oke, Dennis. Nama berita kita Miri mana hari, Dennis?
3: Tadi
0: ada
3: hujan,
0: dia tu
3: panas.
0: Oh, tadi hujan, dia tu panas. Okey, lainnya hujan panas nanti ngawa. Anang ya hujan terus ngaya tiga, panas terus ngaya tiga.
3: Oh.
0: Okey, Dines, unde dek Dines.
3: Dua atau tiga dek kali.
0: Dua atau tiga artinya beren Lucy M agi nomor satu, Veronica agi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor
3: dua.
0: Nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
3: Dua atau tiga aja kali ya.
0: Oh, Yus Andrew nomor dua. Berindikan Tasha nomor tiga. Ika nomor empat. Nomor lima Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
3: Bye-bye.
0: Nah, tadi Dennis hari mirinya yang kam. Halo.
4: Halo, Bud.
0: Woi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
0: Ngali hari, selamat.
4: Separa ini.
0: Siapa itu?
4: Peter itu, Bud. Hari itu dan Miri.
0: Oh, Peter. Hari itu dan Miri. Oke, okay, Peter. Mana hari hujan? Baru udah batu hujan?
4: Baru udah batu hujan.
0: Oh. Oke, okay. Peter. Unde deh, Peter.
4: Nomor satu, Lucy M.
0: Oke, okay, Lucy M. Bukulah yang ada kru. Oke. Okay. Nomor dua.
4: Yus Andro.
0: Oke.
4: Nomor tiga, Veronica Natasha.
0: Oke.
4: Nombor 4 Eka Seful.
0: Okay.
4: Okay, nombor 6 Pelang nombor 5.
0: Nombor 6 Nick Refensi.
4: Yes sir.
0: Okay. Nombor 6 Pelang nombor 5. Okay. Terima kasih Pita.
4: Sama-sama.
0: Okay, very good you.
4: Yes.
0: Ya, tadi Pita hari itu dan miri hujan sih tadi yang dayangkan. Nah, siapa lagi? Kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tau yang kap?
5: Hello.
0: Nemu 5. Hello, Mac Chagat.
5: Yeah, correct you.
0: Okay, Mac Chagat. Nama gagak dah sari tau Mac Chagat.
5: Ningan wan tu kucah-kucah.
0: Oh, ningan aku kucah-kucah.
5: Muri nama.
0: Unde ye de.
5: Saya bertumah muah mata.
0: Ya, sikit bakaya punya.
5: Nyok diri aja dia tu
0: ya. Ya, nyok diri aku aja mah itu orang yang nolong aku. Okay, angkau mek cakap nomor telepon. Okay, salah. Unde. Nomor satu. Buku lain ngolo si M. Okay. Nomor dua.
5: Nomor dua. Hanya Umas Mangai Kakaki.
0: Umas Mangai Kakaki. Yus Enro. Okay.
5: Lima tiga. Nuan.
0: Melengkak. Aku melengkak. Veronica Natasha.
5: Okay, aku melengkak. Aku melengkak.
0: Ngalengkak. Okay.
5: Okay. Hanya nomor empat. Namanya. Nomor empat. Richard Lee.
0: Richard Lee. Nomor empat.
5: Oh, itu salah-salah. Nomor empat. Itu nomor enam tadi.
0: Okay. Nomor empat. Nick referensi.
5: Nomor empat. Nomor enam tadi.
0: Okay.
5: Nomor lima. Hanya lagi Richard Lee.
0: Nomor lima. Lagi Richard Lee.
5: Ngajak
0: nih. Okay, thank you, Mr. Mike Chagat.
5: Welcome.
0: Kumai di sebarang. No, engkau Mike Chagat. Maya salah kenokianya. Minggu sitinya boleh peraya ya. Okay, siapa tahu? Halo.
6: Halo. Halo, halo. Bu, nanti orang. Bakar merata. Engkau salah channel. Salah kenalnya tadi yang kamu. Apa? Pada yang penguatu. Halo.
7: Halo.
6: Oi. Nya, ya mana nyawa tak kau?
7: Ini muka tau.
6: Oh, muka. Mesta Janang.
7: Oi.
6: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
6: Nama berita kita ada muka.
7: Oh, berita aku mana nak buat surat kabar.
6: Mana menya? Mana pesan bari dia lagi mana menya ni? Ajen.
7: Ayah saya orang.
6: Okay, Janang, unde dek.
7: Dua atau tiga aja tukar, tiga plus dua, dua plus tiga.
6: Udah bukain sama. Okay, nomor satu Lucy M begulai ngode kru. Nomor dua Yus Andrew. Nomor tiga Veronica Natasha. Nomor empat Ika Sepul. Nomor lima Agi Richard Lee. Betul?
7: Betul.
6: Betul. Okey, terima kasih Janang.
7: Kasih atas terima. Manuak manuak deh.
6: Ya manuak. Ada yang semelih manuak dehnya.
7: Manuak.
6: Pansau.
7: Penang taruh pilih lah.
6: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okay, peningat kita ke bapa yang kam sekali tu. Betul siapa dalam program yang kam? Hello.
1: Hello, selamat ngalari guys kedua dek. Selamat riga
6: ibu. Udah nike, udah nike. Okay, udah nike pun jamu dek.
1: Pun jamu tu, agak dapur aja tu. Pun kes kat.
6: Kes kat. Okay. Di dan iki pun
1: nomor satu.
6: Okay. Nomor satu siapa?
1: Nomor
6: satu Lucy M ngode sekro.
1: Ya.
6: Oh, Lucy M ngode sekro. Ayo angkat nomor dua.
1: Okay, de sekro de kro.
6: Oh, de kro. Kumai dinga aku de sekro. Okay, nomor dua.
1: Nomor dua.
6: Mangai kate,
1: Yus Enro. Lagi mana itu putus
6: barung? Ya, lajukah? mangai kate.
1: Nomor 3 Umbas.
6: Umbas Ika.
1: Okay. Nomor 4
6: Berindik.
1: Pangerindo naik ratai badat.
6: Ini Pangerindo. Okay, ini referensi. Okay.
1: Ya, nomor 5 buat aku saya. Aku rindu saya buat.
6: Aku rindu aku saya. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace Fredrik, ah?
1: Terang kah?
6: Terang, leban di udah nikah pun jambu nih kak, lain telepon.
1: Terima
6: kasih,
1: kedua
6: dia
1: buat, bye.
6: Okay, bye. Agi kak, ayang kam. Okay. Ngandai dulu. Nggak jadi bersifat dan tato-tato. Anya ya. Alau, bedau. Oh, bedau. Anya happy say. Okay.
8: Hello.
6: Hello. Hello.
8: Hello, bud.
6: Oi, bedau buat aku tu.
8: Lebih wangi. Okay, bawa minyak Arab.
6: Betul. Siapa tu?
8: Kalian temuda tu, bud.
6: Siapa nama kalian temuda? Maila boleh perayaan. Nanti beri orang perayaan deh.
8: Beri aku kenalan ya, bud.
6: Okay, kalian temuda. Hari ni kalian temuda. Are muda itu muda.
8: Bau.
6: Are bau.
8: Temuda apa bau? Temuda okay. Lama.
6: Okey, oh, temuda lama. Oh, bisa temuda lama sih datu. Okey, okay, temuda bisa. Lama. Uni deh temuda lama.
8: Okay, nomor 1 Richard Lee.
6: Nomor 1 Richard Lee. Okey, nomor 2.
8: Nomor 2 Lucy M the Crow.
6: Okey.
8: Nomor 3 Yus Andrew.
6: Nomor 3 Yus Andrew, betul. Nomor 5 nomor 4.
8: Nomor 4 Pretty Nina.
6: Oh, Pretty Nina. Okey.
8: Nomor 5 Veronica Natasha.
6: Okey. Ngaja.
8: Okay, terima kasih banyak aja.
6: Okey. Okey, kalian temuda anya tadi kalian temuda. Kumai ku kalian temawai tadi yang kam. Okey. Tok. Halo.
8: Halo.
6: Oi.
8: Abalaw
6: to. Abalaw, okay. Abalaw, hari matang. Ate, hujan kita na matang. Abalaw na magkakate.
8: Tengah rin. Ako? Ada yan, nga radio.
6: Amay, ganyan chow. Okay. Okay, abalaw. Unde, unde.
8: Dua ko tiga aja, tukar.
6: Oh, manama, te. Dua ko tiga aja. Okay, nomor satu, Lucy M. Nomor 2 Yus Andrew, nomor 3 Brindika Tasha, nomor 4 Ika, nomor 5 Richard Lee, betul?
8: Betul.
6: Okay, very good you.
8: Ila ngambil file buat.
6: Okay, nanti betul. Nyak tadi abang lu. Puh, mayu saya tu ayah angkam. Halo.
8: Halo.
6: Oi. Siapa tu?
8: Kahit dia wis panggil lo.
6: Oh Rahim, di ninga radio kan ada di Rahim. Enggak di tu main rembang aja tau.
8: Ah,
6: lagi baru tanya sebut.
8: Unde aku dari berubah. Bot.
6: Oi.
8: Ninga deh. Dari berubah.
6: Okey, ada berubah.
8: Bukan ada lintah. Nemo kan?
6: Nemo.
8: Oke,
6: dada lintah. Nama ada lintah. Oh my god, dek enggak orang makan lintah kan. Nemu dek nanti bertemu banyak gagah dia juga kau
8: ya. Oke.
6: Siap. Oke. Aku sih nemu Rahim. Oke. Bis sikoda kak. Ayang kak. Oke. Oke. Tuh, mayu atau nanti dah ketau. Nyusak ke kampung ai tu. Halo, beda. Nyayang ya kak. Halo.
1: Halo, jabat.
6: Uy. Siapa tu?
1: Mian tu, hari kapit.
6: Oh, Mian. Nama berita kita kapit, Mian.
1: Hari malam tadi sampai lemai tu hujan aja. Bu, tanah yang tampak panas.
6: Oh, sino. Matang nyamai ke pergila panasnya.
1: Gare kena orang kaya.
6: Iya, tau jemai pergila nya, tengah ngawaknya. Ini tu panah salah, hujan pun salah.
1: Hujan salah.
6: Okey.
1: Sedang.
6: Okey, Mia, undir.
1: Okey, nomor 1 Lucy M.
6: Okey, Bugo Lain of the Crow. Okey, nomor 2.
1: Nomor 2 Yus Andrew.
6: Okey.
9: Nomor 3 Ika Sepul.
6: Okey.
9: Nomor 4 Natasha.
6: Okey.
9: Nomor 5 ya ke nomor 6.
6: Oh ya, yeah. Nomor 5 ya ke nomor 6.
9: Okay. Nomor 6 ikut ke nomor 5.
6: Nick referensi. Nick referensi.
9: Okey. Makasih ya, Bud.
6: Sama kami ya. Nyak mia ari kapiat. Agi ayang kam. Yang kam nyade ingat kan telepon. Siti agi unik te last ke penude ko ya to. To sapa ke benasib ya ke penude to. Nyak ya. Halo.
10: Halo, selamat tengari. Sambal lemai, Cok.
6: Selamat lemai, Po. Tuh, aku menang, tuh.
10: Tinggal bas, Pepe.
6: Nanti, kita nganti bas tuh monit, tinggal bas.
10: Oh, iya.
6: Aku nemu nih, deh, kek.
10: Tuh.
6: Nanti berubah nih, deh, jangka kau, ya?
10: Ya.
6: Aku sikit nemu, kek, emang nih, siya, deh, kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
10: Ya pak. Main ngasih ucuk pendek ya.
6: Bagus, thank you very much ke.
10: Oke aja apa, ini dia aku ucuk lah.
6: Hah?
10: Ada cuman ada si kena.
6: Ada kena, ada dia lah nyempau. Ada kena, bukan beri rah dia.
10: Ya, itu ada kena. Tapi ya, itu ada kena.
6: Amai kene. Oke ke.
10: Oke.
6: Ya, ya.
11: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
12: Carta siapa juara. Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Carta Sapa Juara.
1: Di bedau, buat jatuh bak Facebook
0: Carta Sapa Juara.
1: Wire.
2: Kemaya Rito, Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
3: Kita bermula pesisial selalu bisa borang yang engkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tu rumah ngemai borangnya deh. Baik baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua air layak lah. Hanya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon ketinggal lah. Nyap saya laban bantuannya bisa deh. Maka tahun depan pan. Kita kena buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sila mengancar pengurus ke rumah. Nada salah maya pasal nur pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah memang ni
4: laku.
3: Baik orang tu break ke sidak so hilang isi. Tidak nemu kita ke isi.
4: Mana
3: tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
5: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
7: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga ngau mayu agi tik bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
8: Telefon kami 082-258-634.
9: Like Mega Facebook kami, YFM.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngalih hari. Ungkup ngalih hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngalih hari-hari lima tu busy insur kini sehari tu. Ya jam ke dia tu sigi suahgi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi, nanti kita benua gereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini, mata tu ngumbak maiga, nemu kita benua kiruah, menung mayuh pengawak ke digagak, mayanya gaya katindua. Nuju kita ke berasa ngantuknya, nengira kita ke derumah, dendur gawak, kita ke benua deriba kini ya. Bandur gawak, derumah dengan awak. Tanti ngantuk benun deribanya. Nyak, ya ke... Nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun deribanya berasa ngantuk. Nanti uliah. Andang majak terus ke perjalai kita. Ngetu dulu kini. Okey, sebina ungkup kita ke perjalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi agi kita nyak bak jalan alun. Nanti berasa ngantuk. Ngetu dulu bunga semua kini. Nanti bisa mansa orang nyual tucur pisang. Beli tucur pisang lo kunyap-kunyap. Awak kena berasa ngantuk. Nah, namun meh kan jadi nak. Nanti aku tadi ada suah makan tucur pisang menung ngantuk. Nggak suah kaki tidur. Okey. Ini garam ke balai kita yang sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedinga. Aku Ken Michael mulai ngol kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berindah kita ngol lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebelum kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinangau Roslina Bilung. Lagu baru Aria, Kemari Ngejang Pergi Itu. Bulengok kami, lemah itu, bawa rentak ngali hari.

Sabah, Malaysia. Hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Sabah diintu di Malaysia memegah menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bas kena menua bukai megah nak disambut sama hari laban bisi megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap hari itu dah diletak dalam pompansa dunia PBB ianya

Selamat kali hari. Nuju kita ya ke baru mendiang ke kami berentak ngali hari hari lima tu. Lalu tentu ya kita bergulai dengan aku Ken awak tu jentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Hari ya ke penundi hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datai bapak maya ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua utai ya ke lima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih ya ge bab pengawak ke dikerja kita utai tu normal semua kita ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke nseput di dunia tu kita mensia tu nang bisik penanggul atau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Hanya berpanggai berpengelandi kita siku-siku mutar ke yang mar tau ke mudah tanya di kerja. Ha. Bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul bisik tanya ngenusah ngenusut durni yang bermua ya hari pengawak ke di kerja ya hari ke diperhati ke kita ya ia nak berupai kita nak nemu penanggul ke ditapi siku-siku bisik kita itu tucum belama sebampai di pedak senang belama hati semampai di pedak lantang bakar ke nadai penanggul tucum berlama-lama. Bisik nak kita ngelala orang bekanya. Hanya ukai ngagak diri. Tang kebenarnya. Nya mekanism kena ngetan. Kena nindiang dirimpu. Laban sekali tua tu tadi. Tertungkap labuh. Bedau tentu. Bisik orang ya ke dekat. Nyambut jari kita. Tahu ke ngetan ke kita hari labuh. Nyame dunia reality sosial. Dunia kemayari. Jadi anang berumban percaya, anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebakar. Bisik kita yang tadi tucum, segi amai lantang hati, bisik tucum ya ke semina digagak, ngagak diri, kebenarnya tajapan dalam hati, dalam penghidup yang mayuh penanggul. Jadi anang jampat jadi hakim, anang mandi yang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai. Laban siku-siku pejalai kita, singkang kita yang nak sebakar. Udah lepas sesuatu lagi, bak rentak ngali hari. Kita dekat ada perinang Ika Saiful ngau lagu Malam Agi Muda. Tang sebedaunya tu lagu Ari Linda. Nadai jalai tua berpangan. Bawa rentak ngali hari. Begulai ngau kami bak YFM.

Pada tanggal hari, hari 5, agak mulai dengan aku, Ken Michael, bakon TYFM. Ngalih hari tu, irup mayuh ke air lebuh maya musin hari ke angat. Kena nyeliah ke dehidrasi atau ke kurang air dalam tubuh kita, kurang cecair atau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tahu kena tai ke mayuh macam penanggul bak sistem pengerai kita. Lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah, kerja pengawak di luar rumah. Nda pedis berbekal kai lebuh maya kita nurun. Anang ngantinya awas baru ke ngiga air ke meli air nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megah duju bala kita ia ke gawak niti jalai bala driver grab driver e-hailing kita. Nangira kita nya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang. Lalu nak ngira megah nama bansa perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama belak berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet kereta miet motosikal semampai awas bak simpang tau ke bak junction nendur kita patut ngetu lalu apa yang megah nang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisik nendur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita. Jadi inti uliah seliah ke enselit bak nendur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikuan dirimpu. Ingat bak rumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari bala anak bini apa indai kita girlfriend boyfriend kita ke bersulung ngau mayau ngau kui jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari lagi terus berindah kita beringau dah lepas tu lagi kita mulai bak Raja Joget 36 anak indah kini-kini Barry Presley Olivia C ngau Leo James lagu gawa Madai Begawai. Udah lepas tu merindang kita. Tang sebenarnya trio meh lagu tu hari Abang Kaya. Bisi undang selepak batu. Baru nentak ngalih hari YFM.

0: sejarah.
1: Di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulasi jalan.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
5: Kak bulan di langit, takut
4: dengar ke Raja Joget.

Semakau Jawal, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget meh. Ha, dengarkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget hari benua bukai pan bisik megak. Ditebah kita lemah itu bar Raja Joget 36. Anak mindah kini-kini, laban bar Raja Joget 36, kita bisik lagu.

banyak sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi Joget Ngigak Sulu. Raja Joget 36.

Pandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Sabah, Malaysia. Hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Sabah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bersekedar menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan tiga ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpun bangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari ini. Saya menariti hari ini dikenal kita yang beribasa minang pengangkut penguasa dah memesai kepala anak ngau ngintu ruang bilik yang kau megah bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal memesai balai inai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita.

Sandra Easter Jones. Lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai. Mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jangan panah pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda. Tajapan landi nyemerai. Tang anang sekali-kali ngasuh sidaya nejuk ke sidaya ke diri. Lalu nanti kita bak sungai, tentu ke kita nemu gaya air bak ndur kita ke mandinya. Penusah ke dikumai kita palak air. Penusah ke dikumai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Jadi perhati ke mana? Tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikun ndur kita mandi. Jaga pengelikun diri empu, jaga pengelikun diri sebilia. Okey? Lagi terus berperinang Mbak Raja Joget 36 lemai tu peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Nalama dagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembok. Nadai lagi nepan ferry meh. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James. Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi. Bak Raja Joget 36.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ingat biasa yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang biasa duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
2: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apo dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit tu subak ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur ke merahnya jot pakoyo tu apa-apa nak ulah mayu nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya subak penuh punya aku 15 ringgit semua seputar maru lu coba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh punya aku subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya subak 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
3: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Raja Jogja 36 lagi bulan dengan kami lemai hari 5 tu peninga dalam lagi pukul 5 lemai dur kita mendiang ke Berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu bisi perambu dekang agak kuih nama kuih gawai lebat dalam lagi kita dekang ngintu gawai bulan 5 dah tu nak berasai beberapa minggu dah lagi dur kita yang tadi ngintu gawai dayak ya ke tahun tu. Lalu tentu muka bala kita yang tadi udah nemu nama utai ke dekat di gagak di nah ke kita ngagai bala pengabang. Tentu ya utai ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut penatai diberi kita ngagai bala pengabang ya ke datai ngusuang kita ya lebih mainnya ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sidak penganan kuih jala sarang semut. Aku pernah tu nemu kat nama-nama kuih asal kita itu lahban bisik kadang-kadang nama kuihnya abak nuar siti tu lain ke menua siti tu lain ke orang umay tang hari pada mata gubu tanya tadi nak ke tu jawah bidaman bakal sida penganan sida sarang semutnya bisik orang ia ke umaynya penganan jala bisik orang umaynya sarang semut bisik orang umaynya pizza pizza. Okey, pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagu joget kita ibar Raja Joget 36. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi. Dan sebenarnya kita mending ke lagu tu dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kuntia ibar Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan perjanjian keselamatan petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC-China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos yang kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bau antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perosak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semak struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropa. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor menghadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rentangan hari 8 hari bulan 5 2026, jam ke peduli jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih hangga kita ya kemeruan milih kita kemudian ke kami Kenyau Ari tadi peninga bawa rentangan hari lagi boleh dengan aku Ken Michael Bakonti YFM lemai tu selamat lemai gagai kita kebaru mendiang ke kami ndak berasa ini udah hari ya tik ke 8 bulan 5 tu ujung bulan tu nur kita ya tadi ngintu gawai daya. Lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu. Bendar ngiciang hari. Ngiciang ni maya tiket bilun kemurah. Berita mana mega. Rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengerami tu rebat RM50 penerbai bilun hari Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta mega Labuan berserimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 berkali 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6 pelabak aku untuk mengambil miat mega tahu ngurang kagi meh kos kita yang beli tiket bilun kita semena murga tiket bilun tu kayaknya mudah kai murah lalu peluang tok ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadangnya tadi tanda kemisi meh tua tanda dek ngau ya ngicak ke kita nya sama bela oleh mulai ke diri meh nyerumbak gawai tahun tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka tanggapin kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke ngikat tali danji ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kada beri nama Ari di antik tua bawa rentang ngalih hari YFM.

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi kenyut sigi udah tamak ngagai rumah munzuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesam ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sedak ke Beranau, dia sidak nam tadi nyau ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke doa iku sidak serumah munya. Uliah munsuah, lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Pala ke betekat yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi pala sidak ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat bebayak. Laban sida ya udah bebayak bebancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bansa kantuk. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai berjakut selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyung bisi angat dah ninga balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak di pebalas ke sidak ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru petunggal sekali ngau waki majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi lima ikut mayanya. Bisa munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siko ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisa gayan tinggal bak tanah dia munsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan punya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ke entu nemu bak sentanya. Tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
maya jaban kamatay nagay di rumah ya udah ngagay rumah ikum di merakai ngiga mano sabu labuha sa majao sa mpawa juntang ngaw nuka ke baru nurun ngaw nyingay jaban tu tadi aji pandatay maga baru dah ngelebuha sa mamat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita bala seda juntang tu dah mupua jadi udahnya tadi lebu haji kenyang datai dia dia dura lu madah ke ya seda akik geraman baru dah nurun lah udah nurun lah mamat ya kok seda serumah bisa enggak. Sebatang tak kedua mata ruko kini sidanya udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu. Ngasuh. Sidak tu. Haji tu nitih orang ke jaku nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ke jaku. Eh. Kapal. Ya nak mati. Nak maku tengah bas ya. Mana ya udah mati. Ngamik aku nyenak berbalas mati apa yang nguinai aku. Pihak aku haji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ia kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dia nya tadi lalu bertemu ngau bungai noyang ku cerita harinya bungai noyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang jaku apa de keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari tu agi tawas dah nuan patut mupuak dia tau nuan nitih kesida ya ku dah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aje, nganti bawa madang cala bawa ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya niki, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi nami ku dah tay dah, tang kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh nurun deh ji nurun deh anak nak di nurun tik nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya aku dah mati dia bunuh musuh berdau dia berbalas ke kita pihak aku menginu yang berjaku dalam mimpi aji itu tadi. Nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari akti nuak tadi. Ya pan lalu nak kekang lagi. Lalu ngigak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenama Lika, lalu nanya ya, naik, kekini dek dah, apa yang masih yang? Kok ini ya nanya, kan itu yang sudah akik geraman, ngau sudah aku dah nurun, ngau nyengai jaban kian, kok aji nyawat bini ya. Mendak dek tadi, tak madah ke diri ngai kian ke. Ko inai masih yang kenyawa dia. Kian me. Anak mai yang tanya tanya dek. Pernah mana kanak tua masih yangnya. Ko aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Lalu beradu me. Aji dia tadi nusuan kerban kekak debai kekak kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang niang apa ya rabung kena yang ngelaban musuh suba. Sebedal yang ninggal keruai sida dia aji itu lalu besampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngawuran yang aik ya. Pihak aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya. Menuang makan sila serumah kayaan bak ruainya tadi. Benda ulah hajinya. Sida nadai munyi siku. Nak berani lagi nanya ya. Laban sida yang dah udah nemu tujuh hati yang tadi. Tak ada kemata kesida ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Mana dia tahu kita yang ngenang baru. Kenyut kaki benuang beranau ngau. Sedang majau, sedang bawa akik geraman noga ngau sedang buka emaga dia ada majau halo nelayan kenyuan katiung hal kan nanya ke penemu nuan aku aku dengar aku taker sebut dia semalam itu tadi tak betul amat dengar pendiang aku. Pihak aku majau jaku sambil berterlai ngau kenyuan nyak mendengar aku aku bawa agak nyawan hari sepihak kenyuannya tadi laban kenyuan tu dua-dua selepak sedua ya tip nadai semukat bayaknya aku berbarak nak rapi tu ngau kau ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisa ningal nama adik berundiang kap balas kita igat dinga-dinga aku jakuk kita ya pihak aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai sepia aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh pia aku majauh nyawon nama kita aluka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila ko juntang ke majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu ngal kita itu. Pihak kumpawa ngoyang agai kenyuan. Lama tu dan kenyuan nak tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru yanya bujaku. Sambil bertelai ngau sidai kesama dua-dua berimai dia. Sebetulnya aku bujaku maksud ke pertemu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Dian. Kita amat-amat dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita medah dah. Amat tebak kapuyah kenapa ke diri yang api kita itu. Lama kita itu. Bangat kak sejeput aja di tu. Tekan kak ya amat kita kebaruan itu. Kuya nengah jakong kenyuatnya tadi dia ada dulu bawanya nah tajak kita nak mewah dan ku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sedanya neng tahu nak uliah nanti kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita emak mutus tajam uliah laban kita kok bawa nak anang banget yang saja kau degat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang nak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak kau juntang aki geraman
ada jenuh memiat enggak? Sida tadi udah nengah aja kok juntangnya. Ohnya lama-lama udahnya tadi barung kenyut bejaku baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal, ngena penemu kita yang ngelaban sida ya. Ti kita endang amat nyadi malam tu. Kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut berjaku musir daya. Nah, berkeni dia kan. Jalai kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geraman tadi. Berketuk kita. Kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udak kita putih setak muat ke kanan kita duduk tu jauh lagi pala tangga ya budak akunya lalu ruai tungak kianya mayu lagi petang nadai orang ngibun engkau laban sidaknya pak ruai jaban tu magang dah kok ya. Udahnya ya lo nampung jakunya baru. Nekai. Serta ko batua dengar kita. Di unggal majau. Lalu pansur kutanya de ngagak diri kak kami de. Kami buka itu. Agi beranau di tau. Nanti. Nyak tadi. Lalu berjalan de ke putih setiap. Yang datai de dia nekai. Di alu nyeduk nyeluk di India terberayarnya. Tapi udah nyadi tentu sidak ya lo bekau sidak ya kita perlu ngagak diri ngau sidak ya bekau ke nambi ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh lebuah ke begaunya kita ya lo nambi duku sidak ya ke betekat tiang nyen bak tiang ya bedak sebelah luai ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngerarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi. Dan apinya segin oleh rarak sidak ya hanya. Laban balaku bisi dia nak daripada sidak ya. Nagang sidak ya ngerarak apinya. Ya murang nyob kau amat. Dek unggan tawon. Ayak juntang. Ngau-ngau-ngau. Lalu melihat hari tanah. Ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak aku ajak bertacah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku. Nak bersedak ngelala aku. Laban akunya. Jauh lain. Hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang nama kita. Bisik nelai aku madah kanak rabuang ke benar maji. Datai adik tau. Engkau nyokat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita. Nanti ya laju berjalan. Biar aku kenyuan ujaku. Engkau yagi belalai kini. Ya nak dasuah penginung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bongai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Ransiang narati dengan nama bongai nuhin tu bisi datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang ke betunga. Lalu beranau musirak selama lemainya tadi. Dan orang hari pangauli bau. Tang sidak nak nemu siapa baginya. Sidak yang pai nemu ensianya. Ya kebenar. Dan tak. Ensia kita ada baru hari itu. Bukai orang ada pangauli. Tak ianya tadi. Udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyos bakang ngeburu repangau
Nyalah nyau ngenang bongai nu yang kebalai ya tadi. Sidaknya sige udah terbaik bungai nu yang nuruan hari indoor sidak ya kanang kila ke rumah ba juga tanah hari atas nyen tadi. Lawan sidak ya kendang tulian ora pangau dah. Sidak ya nak uliah peda mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan ke diri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sedak ya lu bergelut nga orang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi tang orang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bungai nu yang nah udah madah ke sedak ya. Sidanya tadi munyi ke tau tadi nasi udah nikik ke rumah magang sidak lima ya belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi eh ya nyalae dia tau kita yang tau di tau meh zaman dah sili dah suah orang tau dulu cukup ke ngomong nyaya kudahnya kaya ngai kenadai nur nampung ya bak tusuan TK 79 tidak ada apa aku nemu kita hanya punya kujaku lagi geram lagi kita anda kan ini gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku bak tusuan TK 79 ini lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madan calak dia kini atau kari telur lah banyak benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api teriak bunyi kejaku kita bisa lampu geah kat nak lampu kelitanya makna mayanya ni. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketuk aku nangkak tu dulu upu aku. Terima kasih. Bye-bye.

0: hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pansiat si liat mah, ti liat mana-mana nanti kita beli barang. Kau isminak barang online aja. Barang yang kena beli kita physical. Betul tak mua? Patut tuas di nemu menari ni pernah tanya. Nama utai kena-kena orang agak ya. Kelebih lagi barang pemakai bersih kena. Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu, ngaris semua bala kita. Lalu ngarap ke semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael Julut Kediri Ari Konti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah kerja penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak ngira pampas lebuah kerja pengawak arameh belah nyukung pengawak gerumpung pengasih tiba beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei hari Red Crescent kumpulan sabit merah serata dunia.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiada menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tiada menu mendiang ke.

Ria Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5 kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke game mengkang boleh sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bat Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bat menopsisir tak ke di mana kita di Sarawak di Tumpu, Tanah Bumi Kenyalang, tau ke di Semenanjung Malaysia, di Sabah, negeri di bawah bayu, bak menua kebukai, menua ribai kini, mesti mendiang ke kami kena RTM klik, tau ke portal Radio RTM, asyik lagi cara ke cukup muntang, dulu tak tahu mendiang ke kami, nak ngira bak ni kita diau jam kerja tu. Nak ngira kita tu tadi, benung gawak kini, tau ke benung dalam tu jalan jam kerja tu. Kini ke penungak kita, pulai hari Nur Gawak, tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu, tak ke mesti mindah ke bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita, keseluruhan media YFM. Nak ngira bak dini Nur kita dia jam kerja tau, ne?

0: Jadi ya, kelemah itu peningkat kita gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita manah grais kita wujud selalu dalam semua kedai kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi meri selamat hari pengada kita ke ngintu hari pengada sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nambah pengawak kedai kerja kita ini. Jadi ya, kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisik nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Penyakit Tan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ianya sapit Kepala Menteri Kedulu Menyak ke bisik nemuai ngakai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita pian mega bala kegawa ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tok di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemenduk baru hari yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Afrid Jabun Anumpang pengudah ya ke pincin hari ya politik nah tata jak pihak ya terus meri tanggung pengawak ya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isruan nyukung berkongsi ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuah nah. Okey, sekali lagi, terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Afrid Jabun Anumpang ngagai RTM kita biar mereka ngagai konti YFM kelemah itu. Nah. Jadi yang buat kelemah itu peningga gaya hari kami Pak Bandarai Kuching kelebih kita Pak Jalai Piramli itu gaya hari kami tahu disebut mana tajapan bisi bermua kelemah itu. Jadi kita harap ke gaya hari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningga. Jadi mana kita tu tadi berkunci ke berita gaya hari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempeng amat 12 jam kalau muak ke lemai tak peningah ribut kudik dia nanya di sekedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu pemeka di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang 4.05 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut penera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas pengagai hari 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih yang pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke udah berkongsi kita berita gari hari Met Malaysia. Nah.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Okay, terus boleh silahkan dengan YFM, bawa sedang lemai ke lemai tau. Ha, kelebih kita ke engkau yang tadi benung bersekut berdedat bak jalan alun bak mengeri kebesai bakal di Kuci yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai harap ke kita suruh untuk perlindang hati anak stres tau sempat panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berbasah ke pangan diri nah.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, Balap Ninga. Bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam dia tu. Bakal selama nintiang lemai hari lima nang segiagih berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi Muno Sri Aman yang mega hari bagi Manua Betuang. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi udah mujur diatur pengrami makan lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak bas bengkah hotel Titi Bilang di Sri Aman dito. Pengerami makan lemai itu sudah mujud di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody lalu di Gulo pengari gerempung Teochew di Serata Sarawak pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuah kebijakan berjadi ke pengerami makan lemai itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemadu berguna kena negut ke kawal pihak mega kerjasama komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing 7 komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak mega pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup tu Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyau hari tahun 1982. Organisasi ti udah ditemu ngada ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak mega ngetan ke identiti menjadi kita ti bebangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sida. Lalu to berita kedua, empai lama mega udah diatur pengawak nyua ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Tuai-tuai Raban Bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tu bisa 23 ikut KMKK Tuai-tuai Raban Bangsa Tenyikawam Sidak yang kebaru di Padu. Pihak Megah Sidak yang kenampuan pengawaknya di Tuai-tuai Raban Bangsa udah menerima sertifikat Sidak. Tidak suak ke yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bangunan. Pengawak tu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyawa ke sertifikat ngagai KMKK Tuai-tuai Raban Bangsa Lingga yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang Mayato megak bisik ngemendara ke agih belanja 10

tuai-tuai raban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai. Laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah, biar mega mai berita tibetul ngagai mensia mayuah kelebih hagi info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga, empai lama mega mujur dipejalai ke program Merarau Mantar Gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK Komiti Pemansang ngau pengelikuan genturong pendiau Taman Harmoni Iban fasa 1 Bas Bengkah Hotel tik terbilang di Pasar Semanggang ditop. Pengrami Merarau tu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang timaga sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis nyalai koya atur pemansang community dekat diteruska ngau ngatai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megang nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Komuniti pihak megang gelanggang main futsal ti diato meruan ditapat ke Bala Numbia Bala Belia nyalai kuya megang nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesir 2027, projek ngatap gelanggang pusal nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih agi. Nangkan kanya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke agi, hari projek ngemanah ke agi rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC, Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensemayuah belak ngembuan rumah kediri empu. Sekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi menuasri aman sudah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Tik diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Sri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak megak 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau indo bagi Menteri Aman Mayatu Ilak dekat engau bak semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 sudah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu maya tu adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban mayan tok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidaya lebuah mayan tok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagaya Deba. Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo. Betuang Surikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi. Nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok. Lalu 7 nutup sementara. Jalai itu ianya kena merek awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK Nangagayau. Nyalai kena nentu ke pengelikuan orang tiap tengah ke jalan laluan mayato mensa mayuh dipinta awak kesama berjimat berubah pihak muka sabar lebuh mansa ndur to laban engka dalam timpuh jalai tu ditutup sementara jalainya dekat sekut. Jadi sebarang penanggul bak alai tu patut megak dikenatai engkau cara bertelefon ke upis JKR bagi menua betuang 083-472-101 083-472-101 Nyalainya rintai berita dia berkongsi ke kami dari YFM Sri Aman ke sekali itu

0: Lalu aku ibin merik selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys di Wanta Pasilai. Tak ke ibin kurang natai ke Hello Y Ari Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi kena tak ke pesan berat ya ke BC Terjumat kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terbatu datang dari Tuan Rumah Kerajaan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia bar rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila, pihak megak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mari tau. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udan adai, kena 6 hari bulan 5, 2026, lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur. Serta dianjung ke Pendam kena pagi hari Minggu. Ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tak kapai cek udan adai. Kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5, bak rumah Caroline Insat Anak Minggu, Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur, serta dianjung ke Pendam kena pagi hari Minggu, ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesih lihat lagi, tak bertanya ngagai tu rumah Caroline Insat, bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di tujuh ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Bintulu piam gak kaban belayan kebukai kenalah kerintai nama dia tu. Kali pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Mayuh berumah ngindang gudang atas sebuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu, 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh pada rumah ngindang gudang atas sibuti serta dikubur kena pagi hari 6, 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang untuk keberantu datang dari Teresa Siang Anak Nggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bak rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun, pian meka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi bak Skimbi, rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurak Pakan, kawan belain bak rumah Bali Nunggang Pakan, Sidaukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atap Pakan, Igo Anak Ujan, Tok Kapi Dinil, bak rumah Kasah Kemaliah, bala anak ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Piamka Mena Lawai, bak rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Mary Lawai, Lindan Lawai, ngau Lita Lawai di Sibu, Piamka Kaman Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung, pihak megak di Jih, Rantau Panjai, Sungai Pinang, Sibu, Bintulu, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kena mahadir tau. Kalai pesan tu, ngasuh tak datang, ngakai rumah Tayan, Anak Gundi, Sungai Lepuang, Serikai, ngau pengawak, ngeregang, niang, gawai ngeregang, tak keberantu, niang Edward Nggu, Anak Sawung, ngenak cara semiang, ianya kena 9 hari bulan 5 tu, hari 6, pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggu, ianya 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke Pendam. Jadi, sekali lagi, madah ke ngasuh tak datang ke rumah Tayan Anak Gundi di Sungai Lepuang Serikai, ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu, niang Edward Nggu, Anak Sawung, ngenak cara semiang, ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026, pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke Pendam. Lepasan ke Siti Tok Peningah, ianya pesan pemati datang hari Dana Anak Kudi, Kalau ia pesan untuk menuju Kaman Belayan, ia kedia di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu, yang dekat Kaman Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kena pesan tu, madah ke Kudi yang nak jambar, Kudi yang nak jambar, udah nadai kena 7 hari bulan 5, 2026, ia nak bak hospital Nyabau. Lalu niang kudi nak jambar tu dekat di Sungai Pulau Mayu, ianya kena 8 hari bulan 5 sehari tu, bak rumah sanggung tebak atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 bak pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke kudi nak jambar, udah nadai kena 7 hari bulan 5, 2026 bak hospital Nyabau. Lalu niang tu dekat di Sungai Pulau Mayu, ianya kena sehari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung tebak atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur, ianya kena 10 hari bulan 5, 2026 bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit datang dari Malin anak geling. Kali pesan tu nuju Kawan Belayan, ia kedia bak jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5, ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit anak buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datang dari Patrick tak ke Anuang anak Magal tak ke Apai Dom. Kalai pesan untuk nuju Kaman Belayan, ia ke diau di Belaki Draw Ulu Seratu, di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu, Sebangki Panjai dengan Sebangki Pandak di Lubak Antu, rumah pihak mereka di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Kelili, di Sungai Engkah Bangsrian, Bala Pelasar, PMK Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Pesan tu mandah ke pengak ngetah sulit, Niang Elisia Intung An Anung, tak ke dikumbai Umang, tak ke Indai Nil, kalai pengawak tu dekat diatur, ba Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H, di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Elisia Intung anak Anung, tak ke Umang, tak ke Indai Nil. Kalai ya pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datang dari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju Kaman Belayan, ia kedia buat rumah Sulang, rumah Das Kelawit, rumah Jega, rumah Malis, Pemanjai Jalau Tatau Kelawit, Jali Sibu, pihak Mekak di Batu Limat, Pemanjai KJD Jali Julau, di Nunggang, Tubai Buah, dan di Pakan, Entelawan Balai Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, pihak Mekak Rumah Panjai Kesemakai, bakar rumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Chang, piam kat Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, ngasuh teratai, ngagai rumah timba, nangas sejugam Julau, ngau pengawak ngetas ulit, niang Adrelia Abby anak Jesserson, tak ke Sinta, Kalau yang nguan ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta khabar belain ikut pesan tadi datang agar nguan timba nanga sejugam julau. Ngau nguan ulit kena 9 hari bulan 5, 2026. Ianya hari 6. Lalu ngetas ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu nya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Awnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Nanti sudah aku nampu masya pesan berat ke bukai ya ke bisik diterima kami ke lemai tu. Dulu melindang kita ngasih lagu baru Ari What Rock. Lagu Yakaban sampai mati.

Kaya ginampong macha pesan na brat ari apeninga YFM kalai pesan ke sekali top ninga nya pesan mati datari Rosita Singalang ari desa Indah Lot 2741 Lorong Indah 34 3A4 di Amiri kalau pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Keduh Ruban, Pemegak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kisik, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kali pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu, Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 34 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kasih dia tak bertanya dengan gai anaknya, anak niantuk yang nyak Grace bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. pesan ngetah sulit ngomuan terbalu tu datai hari Edwin Najuki, pesan untuk menuju kawan belayan ia kediau di skim fasa 1 dengan fasa 2 petang air, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Nia, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang, pihak megak menyang tayah dengan menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, dengan Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 dengan 2, yang kat kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kalau pengatur kan diatur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen terkeindai Siti, kalau pesan tu ditujung agai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak Ngau Muput Kanan, Rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, Rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangan Lasak, pihak mekat di Sibu, Bin Tulu, Ngau Kaban, Belayan Kepukai, kena lintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi atau ke Siti Udah Nadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Belamayu kena malam tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti Udah Nadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu kena malam tu 8 hari bulan 5, pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesidik lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak umur 013-829-9438. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

Ken Wan, penghidup Kosti lagu Ari Ivy Alexan. Okay, dah lepas lagu hari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mending ke sitik program kedungkuk Manggar Raban Christian. Hanya turai penghidup gulai dengan pastor Edward Langi ya.

Haleluya. Bertemu baru kita yang menyadi bawa dalam program Turai Penghidup tu, bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita lalu penuh laban penemu dalam serta dikerindu kalah talo engau mensio tabik shalom ngegai semua peningo kelemai tu bawa ke pengerindu Allah talo tiapai engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megau engau kawal Roh Kudus tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngegai kita menyadi tahun 2026 tu kena aku ngingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngesuah kita lebu ngepo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya dok ninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisik mekalak dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminak kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai nak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Bekal kita megok. Tajak ia nak kalak ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang gawati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Talau ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambi ke kita ulih nerimu pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buap kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambi ke kita ulih nerimu pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munyitu. Ngambik ke kita tulis ke penyino. Hari Allah talo. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngegai Tuhan. Ngawati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medok penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menyadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampuan semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah talo. Apai kita itu di sergo. Ditu aku kau nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tuliah ke penyinu ia. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyinu Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum. Laban dosanya, nitiah kita itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. Sehukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai ngegaya pin rako kin ke. Nyok utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndok diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah talo ngegai kita. Sudah nerimo Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawal Jesus ti ngegai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndok dihukum Allah talo lagi. Semua penyalah dosa kita udah diampun Allah talo megang-megang. Lalu kita dibaik ia pulai ngoyo ke sergo ke. Lalu reti pengasihnya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita endak patut ngempu semua pemanah sergo. Kita endak patut diselamat ke. Kita endak patut diambil dari nerakonya. Lalu baik ke sergo ke. Tang laban pengasih Allah talo, kita diberi ia semua pemanah serga ianya. Ia nyelamat ke kita. Ia narit kita dari api nerakanya. Lalu reti jaku berkatnya. Ianya, kita tulis ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita iti bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita iti in Christ. Nyok kebuah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai pangau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Ngamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ariyo. Penyinu-nya, Allah Ta'ala nak meri utai kejai-nya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai kemana kena patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya, nerima penyinu ngau pengasih, ketegal pengerindu ya ngegai kita, ketegal penyayang ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah tibisi kita tuntung bala pengujinya, kena tai kemediri ngagai Tuhan. Kangau kio, serah ke semua pengirawati kita nya, ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya, bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok, buat dek je. Maka kena ada apa-apa dia punya dek. Kita relax je muak kita. Selamba je. Lepas kita nemu dek, Tuhan ngatur semua tai nyok. Ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tidak kau nguji kita nyok punya dek. Anak nyekut ya gawak. Okey? Ambil panggal je, ambil puak, lalu berbungkurnya, lalu sleep, tindua, dani, makai, ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya, ngirup air wine, ke St. Paul. Lepasnya menah ke perut kita, kita ke kena lebang gastriknya, ngirup air wine. Tanang lo gagal kati kita punya dek. Lepas nanti dia selalu gagalnya, tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gagal kati ngagai Tuhan punya dek. Lepas nyok mempengeriang kau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Lepas pengagal Tuhan tu dia punya dek, nyok ternyadi keterabai kita. Nyadi keperisai kita. Ti jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu ti meri kita pemaya, meri kita stamina nya, meri kita energy, meri pemberani hati, serta meri harapan ngagai kita nya. Lebuh kita ti bisi kena laban penguji nya. Bo dalam penghidup kita itu. Balap jadi semua. Nanti nyemok utai tak nyau bakal kendau Allah lagi ya. Asai. Nanti nyemok tanya kok give up saya dalam dia. Kita ambil panggalnya. Tarik puak. Lalu tinduak. Tinduak. Dan ni, makai, ngirup, repeat. Bakal kemayau PKP subok deh. Makai tinduak ajak pengawak. amat deh. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyade deh. Buat dalam bab kudusnya, buat cerita Nabi Elijahnya, udah ya tinggal ngau kapi dari langitnya, Nabi Elijah tu, api itu datai dari surganya, tinggal ngus ke piring batas altar, tiada yang ngalah ke balon Nabi-Nabi itu palsunya, balon Nabi petara Baalnya, dia deh Elijah tu tadi deh, lalu kena laban penguji ya, nya, penguji ngacau ya. Ya udah staring, kalah laban penguji. Tak ngepin ya, Elijah bisi Belanda. Bisi Belanda ya, rari keribut nggak hujan. Tialah ya Belanda ngalah ke Raja Ahab. Nama rajanya Ahab lah, King Ahab. Kerari nepan kereta kudanya. Raja nepan kereta kuda. Elijah Belanda.
ngeliah kereta kudanya. Nemu dek, kereta kudanya alah laman ilajah. Perundian ke pendegar ilajahnya Belanda. Kereta kuda panalah medigasak kia. Nyo beko ni yang ngepai subok. Kengalah ke kuda ditanya. Kuda ditanya. Tak isin dia. Ilajah koko. Laman kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Si Belandanya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai itu udah nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki. Namo udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nyak. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat munuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah petara Baalnya. Sudah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya, Elijah lalu lari. Lari ngegai munuh puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu, kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati? Kuyo. Udah ya ke sampainya? Udah ya nyerah ke semua problem yang ngagai Tuhan? Ya lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puok. Lalu galai. Lalu tindua. Nya. Benung ya ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ya. Dan ni lagi Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pun lalu dani lalu medok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai lalu ngirup tinduak baru udahnya melikat Tuhannya datai baru ga lalu ngerak Elijah baru ga lalu berjaku angkat baru Elijah lalu makai ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pun lalu dani lalu angkat baru lalu makai baru lalu ngirup baru nya punya dek yang kau amat kini ne Tuhan amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati ngamik ke penyamai hati kita de yang kau amat kini ya ti ngasuh kita belalaknya amat ke penguntung tubuh kita laman kita kelalu busy de kelalu balat kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat gini. Tuhan dekat ke kita itu ada. Cukup tinduk. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tahu ngasuh hati kita gagal gini. Rami makai. Rami ngirup. Ambil kejenak tinduk. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8 ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu intu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai ingat orang kena dai cukup utai di dempok. Tu are ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anang suhati kita tusah. Pengagau ti diberi Tuhan ngegai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menyedik semua, laban pemberi Roh Kudus, hari Allah apai, ngau pemberi buah Roh Kudus, ulih Allah anak, nyau alai Tuhannya deh, ndak ngasuh kita takut, tau kelemik semangat, setahun-tahun tu. Apai, ya nyau petarau Allah talo, anak, ianya Tuhan Yesus Kristus ngau Roh Kudus empu tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kitai nyok pengerindu. Amin. Apai anak ngau Roh Kudus tetap dekat meri ngegai kitainya semua utai ti dikenok kitai nitiah ke pengayo mulia ya dalam Yesus Kristus nyok pengasih ya. Grace. Trinity nyam nyadi
tetap nyegol kita, tetap nerabai kita, tetap merkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok bebelnya, kita udah menjadi orang ting lantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngerap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang megok. Orang tiko ngambil uliah bekita. Bepenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat tidak misi kio. Dituang kio megang-megang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak kok ke kita hidup. Berberkat. Terima semua berkatnya menjadi. Ngagai penghidup kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk Damia Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat ngau kasih sayau serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali kepada peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang adab dalam ibadah engkau penghidup. Bah dalam bulan Zulhijjah, umat Islam yang dikemerankan ngemayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, engkau ngereja ke ibadah korban. Tang bala peningat semua, bah dalam kita berbendar ngereja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab engkau akhlak yang tidak boleh diselarak ke kita, laban ibadah dah tik dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak tik manah ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda tik lebih dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngereja ke ibadah korban ingat meh bak tiap pemberik kita yang tadi ia ukai semina ibadah hajak dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tik berguna ke pemberik hari korbannya tadi. Jadi berik kami ngau ati tik ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberik kita yang tadi dalam kita gagah ati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkunci ke jereki ngau diri sebilik ngau jiran kita ngau balah kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung ngagai bala tik patut digusung kita kesakit tadi kena kita marik kunci jerkin tadi ngau negut kagik kaul siraturahim kita adab lubah maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peningat semua amat penting. Lebih maya kita nyuak tekan mari tadi suak kemeh enggau mua senyum serta nak leka jaku tik mana enggau bak dalam hati kita penuh kemeh enggau asai tik bersyukur atas nikmat tik udah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngagai kita. Jadi kebenar ya bala peninga bulan Zulhijjah yang ngajar kita senentang pemanah tu ia ukai seminak bak pengawak tik dikerja kita ajak tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayau kita kebenar ia. Jadi bila peningan semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya tanduk ya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu bertuah nar lepas kami sebuat ke oleh nemuai dengan game nu atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita berdiri tu. Jadi itu nampak orang dah tua tu pengulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu jangan projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalai ni jangan si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Bekas rumah, bekas ngeripe rumah, bekas atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira situ lorong lah. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buah. Baik ke, nanti berbaik barang. Bekas hari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke. Tu udah datai ba MP lalu udah bayar ngagai pak ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah mau begini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan dia senar gak kami nyumrai sungai.
0: Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya segi. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Gari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari penani jari ba gua tadi kemanya meda lada ni. Kan oleh berkunci ke bibit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Buka kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas, sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun itu, sudah cukup tiga tahun, sudah habis.

0: Kritis ke dulu, yeah. Tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu, menda pengerindu, pengerajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerjala dah. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nyak panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah. Tanya lalu tau nyari ya ke dia tuh nyampau tolong hari ikannya mayu ada beli kami suruh mampu mayu ke besai hanya bisa dia tau sebut semah sekedar lalu mana harga
1: tahun kemaya nubuh ke sistem tagang kita ingat
0: bisa 5 tahun udah
1: okay.
0: Ada tu nyuh udah masuk ayah ke taratur lagi. Bisi orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun rega. Hari tu nyanya di kami meli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
1: Iya.
0: Pihak yang berkaitan.
1: Hari utai tanam tadi pengeluh engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisik ni
0: oh jadi utai ke gagak kena pengelandi ajari ditu aman. Hari dulu, dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu. Itu tiap pintu orang agaknya. Agak buat kumbu, lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu. Agak skim gemboro ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pua kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngagak pua sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit sirat sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
1: sudah ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tumbuh pernah naik tumbuh lah
0: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia lepas dia tu orang yang kerja manik, yang kerja buri, ngau mayu tu bukai, nya sedai, berjual kediri kiri, nak ada pedanya, orang online, orang kaya utai, nak ada peda, dan sumpah ada peda, baik berapa itu, nurun, pun lain ada lagi, udah beli,
1: laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet, sambung ya, cukup mana. Nyengkau kami sebuah tadi, luar sangkai pendaik tadi, jematan tadi, pun lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup do kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon beranda engkau peranak di luar jadian ok peringkat banyak ke dia tu kita lagi beranda engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih benua di entari lubuk antun itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep masa depan okey Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke Nuan. Dalam niat hati Nuan, sebenarnya Nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa Nuan jadi pengulu di sambung bala-bala ke Bukai.
0: Oh ya. Yeah. Oh. Tiap-tiap ikut tuai, tidak enak bisa berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya.
0: Niat ke pemansang. Tiap-tiap menua ke Bukai. Di bukan hanya itu, tapi aku sending dia tu.
1: Ya.
0: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa, laban bukan jalai simpang kami nya 6 kilometer. Kedatunya 100 meter kada kerja RTP, nak 5 kilometer udah ramai JKR ke ngeripeng, nanti dah ada, nanti dah. Dalam nak bulan tu, bulan tu di. Lalu kelebih lagi, bekapi kami sebut tadi, ngambil udah mau jual, udah meruan. Lalu kelebih harinya, sekolah.
1: Oh.
0: Sekolah, kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia, dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dari.
1: Yeah.
0: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba do elak sekolah udah ada aduk baru.
1: Oh.
0: Sekolah baru nak kebesai lagi.
1: Oh.
0: Keselamatan lagi lalu kenyamai lagi no nembiak belajar no balai cikgu ngajar.
1: Yeah.
0: Okay, semua boleh ke mana pemujur sekolah abang menolak.
1: Ya. Tu kenang senentang sebana engkau peminta peranak abang itu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, ok. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita itu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni. Tau ke berkongsi mimpi.
0: Jadi, abad tu, aku dalam kandang 3 tahun tu, udah. Abad, upis. Aku kerja, abad upis pejabat daerah Lubuan tu,
1: yeah.
0: Tiap hari 5. Aku milih hari 5, laban bala daerah rakyat daerah ulu tu, tidak bisa peluang nurun kena. Labannya maya sudah yang ambil anak. Pak banyak anak ke sekolah. Sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sudah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup. Tuai-tuai rumah Batangkari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batangkari, grup Batangkari.
1: Oh,
0: yang tadi itu rumah Batangkari, kita grup Batangkari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke Kumbu, kena nomor 0139-856-5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba skrin itu bala kita angkat yang ceritai ke dekat di kenatai ke gai pengulu secara direct laban yang pun tadi madah na dari Rusia jadi nombor di ayan ba skrin TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara Bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang Bukai ke dekat di perkongsi ke Nuan. Oh, engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira dipengungsikan, Wan?
0: Laban lah, kayaknya. Laban, di itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedang, ya, mansa aku, udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit, itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru memegang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudangos. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja, berdau siap. Jadi nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak nang bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
1: Yeah.
0: Lalu nya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat. Mujur tidak pemujur aku punya ngambil gagah kecengke udah ngatur udah minta nanti nya bisa dia kerja orang nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita udah ketemu baru nyamai jarai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu jadi udah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pagi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke diau berpilih menua lubang tu atau tu begak kita hanya berasai gagati sampai kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang kita dah dibaik perintah kemegai muda kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cita dun dan hari cita parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama enggak kita ba ulu kari itu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkep kami ke datai nemu ngagai menua itu di ulu kari Lebantu. Berhubung bagi kita bahawa awak kebukai dalam program Randau Pemansang, bahawa awak kebukai untuk kami, seminat di YFM, segulai sejalai. Terima kasih.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara berkaul ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuh lagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.

0: kekalan minyak dan diesel negara kini dijamin lebih teratur susulan langkah proaktif yang diambil kerajaan terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara. Beliau diminta mengulas mengenai status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga bulan depan. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubungan laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga memegang pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices, a raise of fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan pajak. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menyatakan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN, APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
2: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan meskipun berdepan risiko akibat konflik Asia Barat. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, pertumbuhan negara kekal utuh disokong permintaan domestik kukuh, aktiviti pelaburan aktif serta ekspor memberangsangkan, khususnya dalam sektor teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau berkata, pasaran pekerjaan kekal baik dengan kadar pengangguran 2.9%, selain penggunaan swasta dan inisiatif kerajaan terus memacu ekonomi negara. Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Rashid turut memaklumkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 4-5% tahun ini mengambil kira kesan konflik Asia Barat termasuk kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan. Dalam masa sama, kadar inflasi meningkat kepada 1.6% pada suku pertama 2026. Namun tekanan harga domestik masih terkawal hasil subsidi dan kawalan harga. Beliau turut memberi jaminan BNM akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan kestabilan ekonomi negara.

0: berita seterusnya. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan mula diperkenal 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai menukar kad pengenalan berkenaan kerana MyCard sedia ada masih sah digunakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat pertukaran.
1: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang. Ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6, apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6, kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru. Itu kita sebut. Okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan. Wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memperkasa program keusahawanan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, penyelarasan akan dilakukan bersama kementerian berkaitan bagi merealisasikan usaha itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Menurut beliau, program keusahawanan menerusi NADI terbukti membantu usahawan tempatan meningkatkan pendapatan termasuk melalui kerjasama dengan platform e-dagang.
2: Saya rasa yang paling banyak membantu adalah program keusahawanan. NADI ada program bersama dengan TikTok Shop dan juga Shopee untuk memberi pendidikan dan meningkatkan jualan. Jadi saya nampak program-program, ada beberapa usahawan di sini pernah dipanggil dalam program bersama Shopee dan mereka berjaya, usahawan yang berjaya. Ada setengah usahawan di NADI seperti di Morib, pendapatannya jauh lebih tinggi daripada seorang menteri.
0: Datuk Fahmi Fadil. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tersicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, beberapa individu dijadikan tebusan dalam satu kejadian rompakan bank di Bandar Sinzig, Barat Jerman. Menurut polis, pasukan keselamatan lengkap bersenjata dilaporkan mengepung kawasan bank terbabit. Media tempatan melaporkan insiden bermula sekitar pukul 9 pagi waktu tempatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, langkah proaktif kerajaan, bekalan minyak, diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur tangan kuasa luar. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan dalama yang lalau balakaban Parti Bapelilih Serian namik ke seruran gempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh nagai pengari hari parti SUPP bak pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pembesai ofis perintah tuai ruang berbangsa dimandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
3: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih semuanya untuk ya malam tu ya. Pemerintah malam kita malam hari 5/8 hari bulan 5 tahun 2026. Gaul lagu keterubah ya Donny Lang. Lagu dalam radio ya. Kami juga tahu di dengar balik kita secara online. Angina RTM klik tau ke MyTV. Terima kasih. Kita ke sampai milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nanti hari, nanti yang jam. Jam ke terubahnya pemerintang malam kita. Untuk malam hari 5. Kita ada kemendian ke. Ianya tanduk program Randa Ruai. Urun di pukul 9.30 minit malam tu lagi. Ya, pukul 10. Bersama kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban di Kuchingnya. Terus mendengar lagu di sanda Rudy Peter. Lagu kedua diperintai ke ungkup ia malam tu. Udahnya kita mendengar ke tanduk program Randau Ruai. Terus kau kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

muntai ke nyantai di kucau. Ya, Mbak, kami serumah. Ini lemai kemari, ini mana yang kita terbaru. Kami luak ke diri kucau.

0: Nay, sapa hindu ke meses pa pisbuak tu. Apu bajia mai. Mamai nda itu ke? Kamai berkelala. Gamalmu majiknya. Eh, layan aja me. Ni ku kalah lah banjilap. Akai-akai ngomba amai gaya tu nan mujaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisi pedaku. Patut baci ya.
1: Kita petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: kini tuh tuh mestinya yang ngagai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram. Kini kesetuai menciado ikut tuh di antau. Siku nadai peda, siku nadai peda. Kati kaku tu kamlis kelemba. Ayak suku marannya kaya tu. Bada por nadai. Ini tu nak kengawa lapan sikiu tu. Masyarakat tingkat berjegau. Ngupak bawang. Ngadu cerita. Nak patut ayak seneramnya nyawanya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayak seneram tu agi kebisi berdapur agi hidup laptop tu agi on tu ayi nak pat nak tutup ayak seneram laptop tu kini apo bajiak maino ngau aya sandaram ka beranda opak pebok tau ne kadan pangan aya sandaram tau nya nama nya meses itu tau lalu betau aya sandaram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Nah Marti, can I meet you to ne? Oh, engkau ino to lagi meet kini. Nama ko ino to meet to ne? Kumaya meet ayat sendram. Aku to baru lagi meet. Nanti. Ngagiga pangan meet. Bapangan langgo aku. Jackson jabut. Lagi asai, lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul teko aku tuh gini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit san fruit menya nanti anak petunggal san cousin kah oh nama to kok iya nyawatnya we can throwpon my dear po apo nama tak ke dia to nyomunyi pelan duak ya temu aku dia tu pelan duak tau nya nama iya ngangau ayak seneram tu pelan duak me apa amai tisa ayak seneram tu kumain duaknya pelan duak mai dia engkanya kangau orang bentong bepangan kini kei bakaku tu sa bakaka aku to selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian po nama aku udah beberi lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay, berat amat ligit tau jabut tolong main dulu ligit tau.
0: Hari ini di tadi ini ada yang ingat di kibak kanan kulu kilik kebaru kata ingat dia lalu nantai
1: hei ngambil buah lada main wang mansau sekedar jemi bak kebun dia tarik nak lah baik pulai nanti ujung minggu baru boleh main nyak pulai main sendua di senarang ngangkut lada nyak abis mati sekedar lada nak diintau sayau ku merak nyak tadi akai nyak buah rampuk ngau buah Brunei bisik membuah gua buat kebun kita lain bisik ke kelawak kita tiga lemai tu lagi
0: Yes. Sapa mama nak belau ke keladi lama tu. Patu aku enggak seduai ya sengeram. Nadai pa rumah hari tu.
1: Nih, kini ke sengeram. Mana sengeram ngaku ke kebun tadi. Mama ya, lalu marah kere. Kini penjalan yang dia buat.
0: Nih lah aku nemu. Oke aku tu jaga ya patut ya jaga aku laban aku tu lagi very small lagi meter aku tu kadang nyawa berjalan ini kayak lo kini ya
1: ya ame baik kir dikit tu ya buat yang pergi
0: aku berat mega dikit itu ini nah dek ketuanya nyawa gigiu mai dikitnya aku kebiak tau raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringgit aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelem
1: ngai gila ngudri aku tau ya buat minta bayar dari selam duit kena meles kelem
0: 10 menit selepas itu. Ayah, seneram. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku kengikat dek. Halo adai si tetetetemu. Adai petan. Bagi ke hari pagi sampai kelemai baru dia tau temu.
2: Nai, lapa di ngiga aku dah jabut. Dika minta ajar ngakak kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nah, dai aku minta tolong dai. Oleh sawat kau magang. Setakat gako orang putih. Setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari. Hari tanju sekolah. Utai kena dai. Aku yang nyak duit. Aku nyak aku tau. Hari pagi tadi, ya, awas mai aku tu kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete, ayah seneram.
2: Nadai duit ni aku dijabut. Nya mekitai kerja nanti dika duit. Kereta aku nyen basuh lai.
0: Ketegal ke minta duit, lalu dah suatu nuci kereta. Lukai, ayah seneram tu, bedau kalah aku. Haro aku lawat masin tai dong. Bab bakai ni sanggau. Nya bakas sanggau di nyo terampit ama. Ini sanggau di.
1: Mama, utai kebangat di kuiku ke seluar di senam. Ya buat.
0: Ni nemu kai ni. Nya ayah senam tu bisa pengannya. Indo tilen hari sengkla. Nemu dek.
2: Apu jabut kejuriat amai di tu ne. Tu mesti divisi muka laptop aku tu ne.
0: Ya, siapa nak suruh tinggal beri duit? Nyamai ya sade pecah resi ade lebat kau.
1: Bukannya ngau ino cilian? Pia, kemayanya? Maka kenapa ino melihat tu ga bagi ga kita? Ino kenyang nyawanya ga ngau pepanan.
3: Ya nama utai ke derah nau kita tiga mucuk, kita tiga mayak tu sangau. Ya udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak. Nau seneram. Nama tadi baru udah ningar seduai di jilap belakang bilik dia berandau kindok tadi deh. Tu nyudah datang di tok ke dek. Laju nah dek. Lawas seduai di jilap ne. Aku ningar mimit randau seduai dek tadi.
0: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngawinti tilin aja seneramnya. Ya. Ngagai ayah jilap laban ayah jilap bepangan ngau ino bet tenang nya yakin laban sedua ini kak berbincang kak bawam kak ngamik ino luar negara
3: oh nama ino nya kaban ngau pangan ino Vietnam jilap ya seneram. Ya, nak lama kami itu. Pak Jok, bayangkan saya ke kaki. Lama amat dah nak beramai.
2: utai ke baru bekelala, dau bepangan.
1: Maka kena jerak, nak jerak. Adik kenuan, belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian, Senran.
2: Amai, ya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nyak mitemu aku amai mensia, ukai belum mula.
0: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Ya, atrap tema dah artificial intelligence. Ya, nya ulia mah video bola-bola gagak orang ayah seneram. Ya, nanti bakal ini ayah gilap ni. Baru segi amal laban kalak pulai ngau yang kita induk Vietnam ni. Apo amai bajak ya betih ni ini bakal upak pisang. Ya, apo bajak mana yuuu kenyian tu aku tu ngai berpesai ni.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodeknya cabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu wah utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dia canggih hati kemari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat macam. Ia kegemuk olehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak makannya. Kalau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja. Bisa duit. Narai penaku tu mantai. Ya kebenar. Digigak kebenar tahu. Nanti ukai. Anang kangangan. Nampir. Bila aku tahu. Ngari kebenar tu aku. Senram kalau boleh gelak kelian gawai ya ya gak gawak perintah ya dini nuel manteh tek bekenya ngai aku sesenyapa menantau
3: sangau ana bangga milih na de igo gede na jerak kelinis nuai senram kelia kalau sarek tegah de na ingat de ka udahnya senram bebini baru lalu ngai agek dia ngode ditau nah. Kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala anak, nunduk kebala ucuk. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu de ibu banut. Ini nyak nemu na nemu jerak nyak nemu di ila ayah senram babini ninggal. Kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekekali merisa tinggal. Udah nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai ke jani. Nyau kebukunsi nge jani. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyau makai sadin kari manuk, sadin injin, nyang, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam Cina.
2: Nanti ngeka induk bebelah tembawai kanyuak tu, kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu bebini, nyamai aku ngeka induk jauh, kenanmu cerita aku tu kalah bebini dua kali.
3: Anang aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisa ke macam ke sebut rekes lob skema atau kebepangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Namanya kebukaannya, empat di rekod kurang. Anak-anaknya aja. Nah.
1: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kekak bukanya, miasa ngau tang. Tuk dulu, baik sudah berpangan dulu. Nemu dek, udah orangnya bepangan gak sedak dari Facebook, dari TikTok, nyu berambil sate, sedaknya tadi sanggup beberi ke duit, sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri, pihak gak jadi pangan sedaknya tadi bisa, madah ke dirimpu bisa penuh saya, berguna ke duit, namanya tadi tolong sedak ya, nyak cara kena sedak nipu udah sangau, udah duit sedaknya de transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bapak Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu agenya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu.
2: Tang bisi aku maca nyemak dekat nemu orangnya nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bapak media ramanya. Lalu perasa bapak media ramah buka dengan cara kata ikut rumahnya reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke indonya pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
1: nama udah di persadi tadi gambar indo tilian ya cendram udah dekiak di pengamanya
2: udah mageng tadi udah amat siti aja gak ikawan gak gambar indo kena namanya tadi udah persa kemageng
3: video call udah gak dek tadi kau dek seneram amai gambar indoknya rasa kena gambar ngecik ikau media sosial bukai nadai gana indoknya aja engka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai ngagi temawai kanyuak kita padahal dia ngejilap mai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu deh tak mensia nyengenda
1: dek ya kita atau mai kaban seneram ayah seneram so mai ke pajak mai ke menua tiga ikau.
2: Nai kapa di dua ikau Indo yang jabut. Amu amai di tau ni.
0: Di anak di ingat di anak lupa di ayah sendiri. Ayah terumahnya udah lamanya. Nyadi bujang tahin. Okay, bujang sekin hin. Tau ke bujang rikun. Kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siko sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ila nyemai ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dai anda nak jerak ke kes ibu dia sangau soba
1: ya aku setuju cantik dai minta duit ya laki padahal kena ibu dia tahu malai laki ngupik ucau suntuk belanja laki yang merik duit nemu dai.
3: Nyo tun sang ke ngedeknya sangau nyus neram ke skim orang. Akai sangau tau.

disuruh baluin urat dilihat metu dah senramnya ucau. Ukai skema menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya ke me cerita landar wai. Tuk belama ucau. Gimana kita ngau skema? Dan anak enggak kita. Jadi skema ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang kas. Mulut kediri nyari sangaun mensin manggai. Ya buat ngautur rumah petian merini liben banuan melati badi lalu senram rajes buking. Nyari program lana ruai tau dikeluar kemunikami bilianan kesau jauh.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Jam ke terubah kita di Pemerintah Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya hari kita ke malam tunggal tu. Mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgal, Limbang, Nadai hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, Kesiung Puan, 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut, Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Kesiung pengangat, Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.05 kita ke baru yang ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih laban kesemampai dengan kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita duduk pukul 10 malam. Dia tu menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5-8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemintaan jadi peranak menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pemintaan jadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf. Di sebelah itu ngerikut ke penyampau di pemadu tinggi. Ia madah pemintaan yang kurang ketegal komuniti majak sedar ke pemesan guna kena nentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta jadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta ringgit diungkapkan sebagai upis Menteri Pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bak sekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madahka atur pengawalnya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ketika pengelikun bak palan pelajar. Atur temegat dekat dikerembaikan sebagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kreatur bersekolah SK Limpa Kupinang di Limbang berbangganya RM272,875 sudah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air sama bisi diberi megak inyak sebuah papan tanda pintar ari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet ari Yayasan Didik Negara. Bab kawannya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapik penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang dan ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Dato' Sri Muhammad Sambu madaka risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Kelimpah harinya Malaysia megak agi ulih ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minyak luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minyak luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Benda Matau Ngau Siliat Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bau renggat global. Menteri Pengurangan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diriport ke beredar penyelekai igi penyakitnya berpun dari sebuah kapal pesiar di Menua Luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta ndak ngaul rakyat Malaysia. Pengurangan Matau Ngau Siliat Benung diperjalai ke dengan nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemadu tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik ciet ti wilayah nurapin mensia ari angin tikamah tai ai kemi ngau ai liur jelunya. Penyakit megat tau ngujung naban kenyau ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus oleh manggai nyentuh 40%. Naka kena tu benda besi ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igi penyakitnya. Jangkitan ke penudi. 43 ekor rakyat meneluar ditanba operasi penerit adat ke dibijalai ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyo macam penyalah bak segada endur ngelingi Kuching. Nitia ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM pada ke si Datuk ditan ke Tegal di pelabak ke nadai ngebuan pasport ngau-gawa nadai permit tisah. Semua si Datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat Immigration Kuching. Kuching ngambil ke atur ti patut ulih di pejalai ke kes dipansia ngena Akta Immigration 1959 1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Mandani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sabtu itu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebicakun dalama yang lalau balakaban Parti Bapililia Serian nami keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia mega bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenal berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung di penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu mega digolok bala pemesai ofis perintah tuai lalu berbangsa dimandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dialing terus mendiang ke YFM dan RTM Klik YFM segulai sejalan.

tai ba program kini kita seretok ku datai baru gulengu kita bukuzingu kita kini penunga to ke kini kita sarito. Jadi sarito peninga ba tusun ke 17 aku mai kita raun berjalai ngagai baklalan. Baklalan ianya kandang dur tanah ketinggi kebepalan ba utara menua Sarawak bersemak ngau garis antara menua Indonesia Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala di sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbidang ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat serta mbap bakelalan ngembuan tikas penyelap ke Tegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 ngagai 1000 meter ari tikas tasik. Jadi tu meh ngasuh ya tu tadi berasai celap bu kitai ke bak menua bakelalan. Bakelalan ke bendar ya ngembuan beberapa buah gentur pendiamit ti dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh tebal gi sidak ari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai baklalan ianya rampak menuanya berbida dari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Jadi bari itu, kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ke Tegal ya ke bantang tanah ketinggi. Tara palan tik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi, air terjun miat ngelingik genturong pendiau. Kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asal ya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi baklalan ti bukulai ti tinggi ditanam ngenak cara tradisional ti nadai berkenak ke racun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa baklalan tu datai ari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sidak ti manah ngau gaya penghidup ti meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia berkunturung peniau ti amat meran ke kawal ti amat tegut. Ngau nanti kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu. Sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau muzik asal. Lalu pengau butuh yang ti tegap semampai dikena atau ke semampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merda hari sukut pemakai peninga. Ianya padi beras berkelalan bisi megat daging kerbau jadi kelawak ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak itu agi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai kedia bak dia nengah homestay. Baklalan merik penelbak ti lebih santai ari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati ulir digagak lebuh kita ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh kita ke nemuai ngagai baklalan tu peninga trekking tau ke berjalan resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik pemegak ulir nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam betupik megak serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah rinya temuai megak ulen nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Baklalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asal ya. Bagi tu meh kita ulang ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita ulang medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi nanti kita medak baklalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak ti uliahnya di eko dagang temuai berpelasar ke komuniti biar megak ada sukut agro dagang temuai padi bertanam tupik ngau tradisional
serta nyadi destination retreat. Baklalan, Siti Ari Batu Permata di Dilalai ke Sarawak, di Pimerik Penelbak, di Bobida, Ari Palan, ke Bukai, dengan kempuang gaya hari di Semampai Celap, merampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di Engkeman, ungkup, sapa kerindu matau menua. Okey, peningah, hanya tadi abak episod ke-17, aku berkongsi dengan kita, kita rawun ngagai menua baklalan, kita dah datai buat penghujung program. Kini kita saritu bertemu baru kita buat minggu kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program Kini Kita Saritu, madah ke diri. Upuk dulu aku. Bye-bye.

Ya, berjam ke dua kita yang pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati, wai upis sudah tutup temu-temu nih, okey. Nyapa wala kita fanpage YFM Station pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Fence, terima kasih nyapa, terima kasih. Induk Kenawitnya, ya, Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA, di Skrang Engkelili. Selamat malam, ngagai semua penyakit kita yang minta lagu ikan Saiful. Kena merindang, bala-bala kesuah, engkau berpesan, ngelamak tu meh, okey. Ngarak ke semuanya terperindang, salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia, salam. Malaysia Madani, okay, terima kasih. Richa Unup, di Jalan Simpang Semunjan, manah gayari malam tu MA benar dengan Wan, terima kasih. George Berayun MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Ya, Buri Nyalu, sama tugas MA, pemegang Eni Tinggi, dibetulang tinggal program kita, terima kasih. Di Kampung Sial Kandis, nyaya Bibiana Robina, sebenarnya program kita, terima kasih. Petrus Inchan, ngau kaban kebuka emeh lagi aku nyapa bala kita baru ya, suara kita ke berperindang, hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya, malam hari 5/8/5 tahun 2026, apalah kita ke ngintu hari pengada, sehari itu ok, selamat hari pengada, panjang umur, murah jurki, bala kita ke benung, bertungak ngau, bala kaban, berandau malam tu, ok, tau ke baru, dekat bekala ngau bakal mentua kita, rancak randau sedaya ya, ok, ngarak ke nyangkung, bala kita ke benung berami makan malam tu, ngarak ke semua pengawak ke dikerja ke malam tu, ya, mujur magang di pejalan, bala kita selamat malam guys, Walsen Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua, kena merindang semua kaban-kaban ke lalam eh, ngarak ke terperindang gua kia nginjang lagu Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua, kedua lagi Costello Jawi Joget Terlentang Tungkup.

panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimbang Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan ukai sunat program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti PMG dikenang merangsang menjamanyu sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menyukah program ke BC diatur untuk yang Hari Terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak ke dekat gulu orang yang 300 ikut mensia manyuh ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 minit pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Okey, kita kembali kami di Limbang. Terima kasih ngerakai terus lekat dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12 tengah malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi lagu di sada Empat Lala, Dara Gantung Sengaiwa.

hari tu hari lima, pagi lah hujung minggu hari enam, gau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajik diri pun meh. Okey, ngagak bu keduanya berkempat bu. Okey, tau ke ngecuk bu, ngedai bu, macam-macam lah. Ada kena kita ke nyedia diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagi lah. Engkanya bisa nguluk pengerami makai lemai neh. Gara ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita tepat lagi di selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang yang berkintia ya program gawai ke bisi diatur. Okey, bila kita ke benung dereba jam ke dia tu bagi dengan kami ke benung dereba bak sepemanjai jalan Pen Borneo ngarak ke gari kita nyangkung lah bila kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengan kami ngarak ke program terang di dinga tu lagu rancak lagu medley Hari Raban Snipers kena merindang bala kita ya. Kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tua. Udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa ya. Sorry aku kenyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena merindang bala kita ke diau di Peliliam Nua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Akan gini dengan kami. Terima kasih memangnya. Ngarap ke terus dengan kami. Gina frekuensi kami tentu yang di kosong di Puan Taruh.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Bakar ialah gaul lagu yang pesan papa anggap ya lagu etnik pupu bangsa kita malam tu ya. 11:12 minit malam kawan kita Abu Bakar Elham Gagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey, di peluang kadang-kadang kita hanya boleh mendaya bermain gitar bang Padang Bilun Kota Kinabalu. Agak ingat fashion buat kesama ya. Okey, kita ke bisi nyapa bang Rungwai Komen fanpage YFM Station Pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita. Sorry kita kagi berperindang ungkap ya malam tu ya. Pemerindang malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita. Lagu lama di sada Francis Harris. Gaul lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam Jaku Melayu Sarawak kita hingga. Terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: cakupan sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Kalau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megang, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri, anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam es mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemerintah kita.
2: Singaka YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okey, CMS Fred MA selamat bertugas di Kunti malam tu bulan Februari. Habis nyapa selamat malam Ari 5 MA kekian Nora Piling di Batu Nias Ninga kita. Terima kasih Mami Abah Mega. Okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Latan Jua kena merindang anak menantu Balau Ucu Kelo Nyalu Sebilik. Sida tu di Suania Robin Ijot di Bintulung. Gage okay, menjadi yang gabalana di Nangalipu Sekenadin. Ngarap ke semuanya gerai magang gage nuan mega MA selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban keng dalam MA Kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Robin Intan Bakit sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee Aku Di Tempah ya kena merindang di rimbu engkau semua peningat kita yang ke pedau tindu ya Clarence Semidan MA di Pakan dengan Nuan minta lagu Ariduna Aku Tetap Sayau kena merindang hati di rimbu meh kaban-kaban FB Sasha Manda di Sibu Bungai Cempaka di Sebarang Alain Durdiau ngagai Nuan Megat, selamat bertugas. Ngarap ke semua kita nyat tindu jenak malam tu lagi. Yang David Ikum, bisi nyapa. Terima kasih. Campur Kirap Megat. Di Sibu Jaya, bisi hujan tak lama. Lemai tadi MA yang minta lagu lama hari Michael Jemat. Maya Pemisi bertemu baru guna pindang. Kabah-kabahan Kang Lalameh. Ros Liao, bisi nyapa. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Opah Cici Megat Ngau. Andrew Ujai Masing. Sempat lagi tebah ke lagu Siwailin MA. Rada Berindang, kabar-kabar Keng Lala, kabar-kabar FB, ngau semua peninggal kita berjimat pulai lagi ya, benung dengan Wan di Miri malam tu. Terima kasih ya, ngagai kabar kita itu enya Andrew Ujai Masing. Terus merindah kita dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Fifi Alviana. Engkau lagu ya Cinta Kek Lapis. Sedangnya menikah lagu Bidayuh di Sada Ezra Rondip. Engkau kami pemberindang malam Wine FM.

peningkat kita di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, sudah dengar program kita. Terima kasih ya. Di Sibu kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit. Nanti dibandingkan engkau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025. Ya, kalau kes berkaul engkau narkotik begau, nambah kalau 610 tidak kuda ditahan ke dalam bulan 4 tahun 2026. Nambah 143% nanti dibanding genggau timpuh ke sebakan bulan 1 ngagai bulan 4 tahun Siti Nyin kemari ya. Nitiah kebenaran Kepala Polis Pilih Sibu ACP Azari Miskon ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pihak pegang ungkup ya kes eksiden bab jalan alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibanding genggau tahun Nyin kemari kalau penyalah pau saman kemisi dari keluarga untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau compound kau dah mujur di gumpul boleh ya urung 606,000 ya. Okey, ia ada ke rapat polis sedekat cakah lagi berjalan ke pengawal dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat kebisinya di menua Sibu. Kadi Sibu aja tang di selampur menua kita di Malaysia begak. Tentu ya raban penjaga pengelikun mereka kita berbendar ngetan ke pemain engkau pengelantang penghidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis, bala soldadu kita engkau semua bila kita ke gawak agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita nyengkau bala kita ke gawak RS malam tu juga ningga kami di selampur menua kita ya. Okey, ngarak ke sama bila likun kita ke ngerja apa kita di selampur menua kita di tu ya. Lagu Kedisa dan Eddie Kewing, lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia ya. Terus merindang hati diri ninggal kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan dengan 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbas-umbas siap meh ke kita, ya. Sore kita akan mutar penguat diri ke pihak pagilah, ya. Hujung minggu, hari 6 gau. Hari minggu, ya. Okey, untuk pihak lagu etnik pupu bangsa kita. Habis di 3 lagi lagu di sedia ke aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak mun kami tahu. Ya, lagu ria niang akimanang kita ditangkan gaul lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji kepedulian dar Francis jatung anak tuai rumah, ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelang tengah hari bakal selama ninti hari 6 bisi ronda minggu tu gaul carta kenyalang pagilah, ya. Kita kebaru ke belalak malam tuai agar ke belalak gawati kecukupi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu, ya. Terima kasih, ya. Kita ke udah ninga kami baru kali gaul DJ MA tau ke tiu di konti 3 jam ungkup ya malam tu, ya. Terus berindang hati diri dengan kami ninti hari ninti jam secara online megangena RTM Klik tau ke ngena channel MyTV. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment.

0: Tua wang muda niat semua maya make QR code, semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya gaya lupa telefon, saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat, kena si maya make telefon kita. Maka kita nyuruh kami make telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu makin tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Carta program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebeda itu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bahasia Barat. Taja pihak rega subsidi Ron 95 menggang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngap ngerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah Megah natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh, ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit silap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngembedah kita.
2: Nindi yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air di betakung, sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukarai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

rebis oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesemal bom yang masuk agak primary ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pedak sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kangen suah histerian mimit nanti histerian.
1: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teto tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti bisi leh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bab penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komen Nuan Pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ka kita dito. Ingat, Nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Ta'ala. Nyak ba pemungkal 1 ayat 27. Nyak ka buaya nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi utai kita berarti ka lebuh kita ngena pembedahan plastik berkena ka botok ke Nuannya, jik hormon kini serta ngena namanya macam-macam utai ka diubah tu abat tubuh tu.
1: Teknologi ke maya rindu dikena
2: tu. Mayu horat ada indau ka nyadi laki, laki ka nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tang ti tua nyudah tuai berkeni tua kang agak pembedahan plastik ngena botok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya ke jenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tua tadi berkeduat mea. Jadi nya nak mana lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tu ha segitu tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua alebuh tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi aktif berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. Jadi nyak kot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labau tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: Nama lejau
2: bakal tua kemakai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amam liwa tu mana buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu dah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Nena tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedi kerandau. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gaulimba. Ninja ngari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

dalam setiap pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: makan subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya megang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak megang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat megang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tahu ngenusah, tahu ngedang, tahu megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Segulai Sejalai 9.4 YFM.
1: Munyika disebut aku buat pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak oleh nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah oleh nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu oleh diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerino, nama utaitik nyadi. Utai tik nyadi, leka jakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri, lalu leka jakuk ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nya inai kerak ngai nyadi ya pia na ya, nya bak rumah, rumah panyai mega na ya, bak nuel kita ke bekerja mega tau dikena, nuel kita ke bersekolah mega tau dikena, leka jakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduk nyadi ke pemun, nyadi ke utai tik de pegai kitai. Kitai deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat ti bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dimang.
6: Gerbak.
5: Tawas.

Kucing 101.3 FM.

0: maya kitai suntua nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri ndak nemu ente udah ngutang
2: ente betau wisi duit kena maya padah dulu ngangai kaban
3: orang ke diinjau kitainya sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan pesan bayar utang ke bantu ari kami
4: wey ngau
3: YNM.

0: Pip, dah deh mah. Ketuanya. Patuah, nak mau mampu mulut. Ya, mah anti. Air liurnya macam orang. Uji batuah mampu mulut neh. Lagi kita yang sampai ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke

0: Dinggas ke YFM. Segulai, sejalai, sejalai.
1: Lau, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak me, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Hei, nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie.
1: Haji, saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
2: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa, anak hack Facebook orang dia setuntun.
1: Bah, ketika kena hack dia, berada. Ya, aku ngasuh telah lengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
2: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
3: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Ati kita udah teli ya, udah rajai kurang ke Tega Jako, serta ulah urang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedak cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan.
1: Pedis
2: lama ke buat bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan, udah lagi nya tadi
1: begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri
2: makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya tuanya tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Arti utai nadai. Dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
2: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi.
1: Ya.
2: Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan ya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jago berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih.
1: Ya.
2: Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya, kita yang megak uliah bersampi kesidak ting lesih ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi ke orang yang lesih ke kita. Nah, dari kalau utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi, ngutuak, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tang pak aja kita orang Kristian nak munyinya besampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai nge penyai.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kochi 101.3 MHz.
1: YFM Gunung Sejati.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kolomi dito. Dito tuan apa kolomi?
1: Oh, dito ya?
0: Au,
1: dito tempat ada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barat tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak di aram.
0: Au, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah deh tuan, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berani nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah getek pati.
2: Ah, tak apa ndak lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok butuh sikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan ndak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: buah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Tanjung Bari. Berita pemandu baru serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jem-

0: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya itu. Tabar rasanya tambah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
1: Wey, memang gula empat, Dylan.
0: Kati kena dah. Tabar.
1: Ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula mayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ayan kemeh penuhinduk kita ngagai orang terdik sayau, kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai, kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: Anang Minah Kini-Kini terus ke Pengrendo Kita. Bye.
1: FM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uliah beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipintak kita kini pastor.
2: Amat mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesanya na ya. Aw aku selalu ngajal utai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti duguna kita. Ukai bepun ba nama utai ti di kedekak kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isik tu mayuah utai ti dekdeka. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala. Bak penghidup kita ya bepun bak utai ti diguna kita munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita Allah Ta'ala nemu te ke diguna kita tentu ya ngai medak kita nya pedias tentu ya ngai medak namanya

0: utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena-kena yang bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya.
1: Aman.
0: Lalu enti anak merik utai kena-kena yang bersekolah. Nama tu kena-kena yang bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Berima, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantau kita tajapan nyal semena leka jako tak rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar lagi terus.

0: bak aku meurang ya kemadu ya sigat bapenua atau nadai oleh sigat bakaku narendor muntah ada sih maya kebubai ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak kebun kayu ujung kemu aku balat bakal dia tuh ngelik nyolimpa mua panas sigat lagi penolita cibak kenan buat panjang nadai lagi nadai orang kakaku nesalu di nadai merti ukanya penyigat udah baik pulai
1: Anang nangilak belunang pengelikuan lebih baik ke kereta, bak jalan aluan. Pesan tu, Arif YFM.

tu seterunil, tu sahati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Lam wife
1: em. Mek na bros nanti agak sekali lagi kita nggak punya lah tuh telanjai kebet yang luar ya ku ya digi sepana takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kolaku titik lo.
3: Aku udah tua kayak kutra jai DJ. Ketua aku kayak kau. Aku ngeriat kutai diri. Lepas aku tau sunan. Ya DJ. Lah.

0: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua, tapi kurang budi kurang putih, ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, anak kau kia, lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: abadunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect ko kita deh. Nya abah standard dunia ne.
1: Ya, nya abah standard dunia.
0: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kerian.
1: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kerian. Kerian hari segi ni tu, kita sudah medak pengerian hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kerian hari segi physical, mental, tau ke kerian hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kerian ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab tiri tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke Indo tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit.

0: Wai, pedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jumpa kek kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik, kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar aku.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubang layang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Ha? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh meluang. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padah kan? Nama lagu itu bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy.
1: Padah kagi. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sebagi rangkai.
0: Ya nak gumbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nila semua aja.
1: Siti utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak band. Lagu rock band. Perancang berlawan bulir pemenang game.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni boy. Si tinggi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Ngau pun gak bisa dikeran.
9: Jadi ingat, 18 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Mulai Sejalan.
1: Sang Mulai Sejalan.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

0: Setiap pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus segulai sejalai dengan kami bawa penggerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuk dengan guys 9 pagi bawa penggerak pagi kita pagi. Hari 6, hari tu 9 dari bulan 5, 2026. Jalan pagi tu aku ngarap ke semua bila peninggal kita. Dani, pagi tu Regas, Lantang, Likun, Magayang Bak. Semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersamping ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tok pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebenar kita hanya ngereja penguak bukai ya pagi tu peninga dulu mai kita sama bersampi dalam hati diri ke pagi tu gulai ngau raban Kristian hari gereja Methodist.
2: Shalom, selamat pagi bala peninga. Aku Padre Kristina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih berhari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau pecalai kami ngaki nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Bunyi tu ku ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta area pai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena uli diterima di dunia. Labanunya nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku ngau apai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batang penemu ke di kunci ngau kita. Pengerinoknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bak John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nyanatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Nanti kita rinuk ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinuk ngaki Tuhannya ukai seminak jakuk. Ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjakuk sidak rinuk ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jakuk Tuhannya. Pengerinuk ke meruanya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenang. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus ke dia bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak ke diri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawam ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau kemerindang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal nak patuh. Tuk semaya pengerinduk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tang orang ke Arab boleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat dikerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu mandang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngagai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngagai pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita dalam bagi penghidup kita. Sampai kita, awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinuk ke Allah Ta'ala, ngonaknya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruan berdaubak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengenak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main belanda. Uji akatulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat semua nemu magang. Sekolah ngagak engkau, darah engkau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
0: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Cakup ransang kesar itu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Hamat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nimpuk kita. Yang gi Allah talo. Bagi semua tai buat dunia nyau tu. Ia seminak di nyau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal amati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
5: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
5: Kan?
0: WAI FM.
7: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
8: Kami merinang kita nintiang hari.

lagu Genak Jaya untuk buah nuan lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026 nyalai sekali lagi ku meresau pagi ngagai semua berapa peninggal kita ke nyangka bisik tu tumbuh dan ni pagi tu terus sabgulai ngau kami bawa YFM bawa pengerak pagi kita pagi tu ya jadi apa tusun program kita bawa pengerak pagi kita ya bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi alai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tu sun program kita diungkup ke bawa pengerak pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai bala kita ke nyangka udah tumu bak pasar tamu bak serata benua kita di Sarawak di tu ia ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM pukul hinggau kami bak pengerak pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap begah program ke bisa dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerak pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebagai.

0: Cerita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami subak na nan mu na utang na lusian na kau radia to apudan mu jadi kupulnya 2G ya teluk manua penuh kurang besai 5 ringgit ya subak kumai marnya kemar du bisa ga kupul ke merah jod pakuyo tu apa-apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru du subak setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya subak 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa i ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Sida ke tuai ke kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami to suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya.

Oh, kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanya lah ya selamat pagi lalu ke bala peninggal kita ya terus kemudian ke YFM bukulain kau kami pak penggerak pagi.

gi kita ke pagi tu. Jadi tu peningan gendang berkaul ngau kes rabies ke bisa direkod ke bom nua kita di Sarawak di tu. Jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ketegal rabies bisa direkod ke Sarawak di tu. Ianya siko lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu. Ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari ya. Jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemari tang ia yang tadi tak nganjur diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi habis terlihatnya kena air dalam pengelama tak boleh 5 minit ya. Jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemari dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air. Lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu perasa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya. Jadi ngaunya Sarawak nak ke dia tu dan ngerikut ke 94 titik kes pemati kalai 4 titik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya. Hanya setiap hari berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal ngau kes ke pemadu baru berkawal ngau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ngenang berkawal ngau rabies tu peninga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies ngau nak berbayar jadi tu mayu diatur sedak ya. Alai kita yang tadi tau nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal maya ukui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar. Jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16 hari bulan 5 tu ilak hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya. Info ke di perkongsi kaku ngau bala kita ia ke lagi terus mendiang ke YFM bak pengerak pagi ke pagi tu. Jadi tu lagu ke di pilih aku begak bak pengerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: ngapo kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: UPIS Penyerako Bansa Pampang Sarawak dikengatur program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua ringkah kerita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar wai manang ke servis ngau tanggung pengawal UPIS perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekaul ngau penyerako bangsa, randau penyerako bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal setiap lagu ke dia beri nama. Nak minta lebih lagu ke dipinta ke Muam bari Miri sampai pagi. Asal bergulai dengan kami bab penggerak pagi YFM. Jadi, sampai pagi pegang dengan kai bala kita ke nyangka baru dah ni. Kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM lepas anda kita nemu sarito rinam. Tepat lagi sekedar orang yang tadi nak gawak, sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja jangkuk sarito tumu dan ni pagi tu nyangka kat tumu mindah kini sama pagi kita ke benua merantau jalai harap ke sama berhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya. Jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi, jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi sebenarnya aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu. Aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu. Penyayau endak datai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian kucing. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian kucing bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari terian anak gasing. Jadi pesan tu nuju semua kawan pelayan ya ke semak atau ke jauh ke ngelala niang truni anak bungol, niang truni anak bungol. Jadi ya, pesan tu madah ke pengawak ngetas jadi pesan ngetas sulit tau ke muai terbalu tu tadi datai ri terian anak gasing tau ke matin anak gasing madah ke pengawak ngetas sulit tau ke muai basah ni yang gatruni anak bungol ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah anak ya nya ba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman Satu Satria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang truni anak bungul ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah anak ya yang berumah mati anak gasing ba rumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kuching. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik lagi berkawal ngau pesan tu tau telefon dengan Katerin anak gasing berumur 0146646079 tau ke matian anak gasing berumur 0138111454. Nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu datang dari tuan rumah Flora jadi pesan nuju kapan pelayan ia ke dia berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang kapan pelayan berumah Langan Munggut Tapa Kaban Belayan berumah Kumbung Serimbing, Kaban Belayan Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kaban Belayan Rumah Anita, Tintiang Badak, Rumah Angela, Tintiang Gereja, Kaban Belayan Rumah Dennis, Tintiang Remat, Rumah Ribun, Tintiang Melaban, Rumah Richard, Sungai Yamuding, Kaban Belayan Rumah Ajung, Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Usan Lengain, Kaban Belayan Bajau, Licuk, Tingkat 5 buah rumah, Kaban Belayan Barit, Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Burak, Supuk, Beratung, Kaban Belayan Nangai Bus, Engkau semua Kaban Belayan Bukai, Bakar Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Engkau Kaban Belayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari 1/11/5/2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Flora nengah 3 Ulu Sebetan Seratu. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Kristian Anglican Panjang pagi hari 1/11/5/2026. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora nengah 3 Ulu Sebetan Seratu lalu kita ke diketemu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Park tau ke Liang berlumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai Tuan Rumah Flora Anak Jugi berlumur 010-302-4096 nyalainya pesan kedua ya ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan jadi ke Siti tu pesan nuju kawan melayan ke diau rumah turi barun rumah adut rumah jerum rumah berinau barun rumah Tumas Setian Skimbi rumah Desi Skimbi kawan melayan rumah Nelson Bada Skimbi rumah Giman rumah Suzi rumah Nesat Balubuk Baya rumah Muring Sungai Bakung Kutak kawan melayan rumah Caroline Insat Bukit Tinggi rumah Lawang rumah Senabung Sungai Kurak Pakan kawan melayan rumah Bali Nungga nggak pakan hakam belayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebo kabam belayan ba rumah Guang Mudung rumah Gimang Mudung rumah Atoy Kinsan rumah John Sungai Batu Minus kabam belayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Edward Ngu Anak Sawung kalai pengawak tu dikadi atur sari tu hari 6/9/2025 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tayan anak gundi buat sungai lepung jalai bayung ulu serikai jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9/5/2026 lalu pagi hari minggu 10/5/2026 dekat Nganjung gambar ke pendam jalan kita ke bisik dituju ke pesan untuk peningat kita dipinta datai ngagi rumah tayan anak gundi buat sungai lepung jalai bayung ulu serikai pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti itu pesan tuju kawan melayan ke diau buat jalai Bintulu Miri kawan melayan buat jalai Sebawah kawan melayan buat jalai Bakun kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Aup Sibu ngau kapan melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah ke Kudi Anak Jamba madah ke Kudi Anak Jamba udah nadai kena 7/5/2026 ba hospital Nyabau jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat dintu Bala Mayuah kena 8/5/2026 ba rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju jadi ngubur ke niang tu ianya hari Minggu 10/5/2026 ba pendam teban jadi kita ketika nemu ngau silik agi berkawa ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Anak Kudi ba lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzi Anak Bajat buat 013-571-9964 nyalainya tadi pesan menuju kawan melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri Jalai Sebawah Jalai Bakun kawan melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu kawan melayan buat Kenawit Engkalat Ahub Sibu ngau semua kawan melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba madah ke Kudi Anak Jamba kudah nadai kena 7/5/2026 buat hospital Nyabau jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat itu Belah Mayuh kena 8/5/2026 buat rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026 nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan datai dari tuan rumah Caroline Insat anak minggu jadi pesan madah ke pesan menuju kaum melayan ke diau berumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Juni Umat, kaum melayan berumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, kaum melayan berumah Embum Gila, ngau kaum melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke minggu anak ubam, madah ke minggu anak ubam, tau ke apa cek, udah nadai kena 6/5/2026 hari 3, lalu niang minggu anak ubam, tau ke apa cek tu, dekat di Senggait tau kedin tu Balam Mayu malam tu malam merinam 9 hari bulan 5 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi pegila pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat anak Minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangor. Jadi kita ketika nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752 012-892-0752. Nyalanya tadi pesan nuju ke Melayan Barumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Peni, Rumah Joni Umat, Rumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Ninsi Angi, Rumah Kadu, ke Melayan Barumah Embum Gila, Gau ke Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tau ke Paicek dan Adai kena hari 3, 6 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu malam renam 9 hari bulan 5 2026, lalu dekat dikubur ke pagi pergila hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi.
3: Pagi.
4: Why FM?

Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jahit tu apa mah. Hanya lagu kena merindang ke kita kaki terus sabgu lain ke kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku agak ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalau pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke dia kampung Menat, kampung Kula, kampung Senyabah Gedung ke pemelayan layan ba kampung Tanjub Sap, kampung Tegelam Semunjan, kampung layan ba kampung Lebur, kampung Mun di Serian, kampung layan ba kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Ait di Semunjan, gau semua kampung layan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat. Matian Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya bak kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetapkan. Nyalanya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia bak kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sap, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan bak kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Ait Semunjan, ngau semua kaban Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian, lalu mayang ubur ke niang tu apin ditetap ke. Nyalainya pesan ke bisi diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan nuju ke pemelayan ke diau di Tatau, ke pemelayan di Semuruk tiga buah rumah, ke pemelayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, ke pemelayan bak Lutung Bakung, ke pemelayan di Biri, gau semua kawan nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muai terbalu bini ya Anjar Lat. Jadi penguat ngetah sulit tu dekat dia tu bak rumah Awiang Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke BB buat umur 016-37-10512. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit ni yang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muai yang terbalu bini ya inya Anjalat. Jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu baru mahawi yang ana limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai kawan Melayan ke diau bak Kuala Serupai Semanuk Seterus Sungai Mas Pemban Semawang, kawan Melayan bak Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Beriak Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau bak Suai, kawan Melayan bak Setuan Besai ngau Setuan Mit, kawan Melayan bak Sepemanjai Jalai Pemponyo ke ngelala niang geliang anak tangkau, niang geliang anak tangkau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau, madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau. Jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026, lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 Berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai Rumah Joshua Manit Bak Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai penerang ke Silia
bergaul ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Malin Anak Geliang berumur 011153 98424, 011153 98424. Nyalai nyak sekedar pesan ia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa begulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami kena bur ke berita pagi hari YFM.

0: Selamat pagi semua. Pun kep ngawak kita sarito, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngage 9 pagi. YFM, segulai secalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak si tak ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio orang bukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Selamat pagi, bukulai ngau aku Melati Badi, bak berita pagi YFM pagi hari 6, Saritu 9, 2025-2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UKI Islam Kenyah hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UKI Islam di Menua Tu Kenyah hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeransiang perintah dekat nentu ke pemai ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu Raban Bansa ngau Jalai Pengarap laba rakyat berbasta ke Pangandire. Ia mansut ke Jakut Tok bak pengerami ngintu Ari Wisak ngau pengawak Mandik Buddha di Bintulu. Berbak ngonya ia megak madah ke Bintulu dekat berjalai ke tanggung pengawak ke Beguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kais minat nyadi palan eksport gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadur. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amit Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup mana kelebih agak buat kes anak kena sah tarab sebedau tu ngerikut ke penyampau ke pemadu tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketika komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register oleh ngujung ke anak tediada ke dikategorikan jadi ndak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarah berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telekomunikasi kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asajaya Semarahan enggau siburan. Tok nyengkau

infrastruktur ke udah bisi ndak uli lagi nangkup nambah pengguna. Kelimpahannya penangguh bukai bakal pengawak binalism mencuri kabel gau penekul akses internet ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication gau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tak ngeruga pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan ngau air bersih, sidak kediau bawa mengatai nyentuk kebuang abai ngau telahak di Limbang empai Selampur Datai Bandur Sidak. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibolah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru ngau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke Bekawul. Tuh berindik hari orang ke pindah ngagai kandang tebing sungai ke Majat Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjung ngagai perintah menua ngau upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau enggau wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Hasbi ke megak kaban Parlimen Limbang madah ke penangguh bekal kuasa karan jam ke Datuk di Limbang berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Datuk dan udah nangkuk peminta ke Datuk nyentuk ke sekedak kandang dur napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tanjak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita Datuk belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Penglekai IG penyakit hantavirus ke diriput ke Barangkat Global berindik arinya mensia mayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersi rumah ngau palan nur gawak tulis mai IG penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke mensia mayuh nak ibuh kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Suruhan Matau ngau silik tebal lagi bab pengerbai kes igit penyakit tu. Penglekai igit penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet teulia ngerampit mensia ari angin kamah taik air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu ndak patut diam pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betul bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igit penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri dari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Sekedak rengka tubuh sikut lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap bahaya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Nitiak kepenerang dari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke lelaki itu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun direput kelenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba Datai Bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuhnya kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki itu sudah diserah ke ngagai polis ngambil katur kepatut ulih diperjalaikan. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sidang megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak ke bukai bak pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ketuju penemuai sidang megak dekat merti ketanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita pemerintah gau program berinformasi ngagi komuniti kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agi ngagi adab utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidang po. Dikenang ujung ke berita ke pagi itu untuk batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UKI Islam Kenyau hari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikut lelaki lenyau lebuh ngintik ikan.
Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.
7: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak hilang-hilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngau miri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar ruti bukai semina dikenal nyaga bala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
8: Jaku dalam cerita ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Berarti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Bakal pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangira dini alai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai enti pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nya nakak jakuk dalam sarito, ianya ngasuh penghidup.
9: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
10: B
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.

0: Sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukulah hingga menti sigi ya. Bisa dekat berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Latif. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mamak sangkai bagi menua kita di suang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ampit pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ampit gerinte ampit tu nih lepas sudah ya pelabuh pukul 8. Rumahnya meh tadi aku kita.
0: Ngamnya nih.
1: Ya.
0: Okay, lalu terus ngah berita nanti.
1: Okay, terima kasih Melati. Peningan mayu harap jangan-jangan kita bisa nama tu berjalan minah bertengah ke jalan lun pagi-pagi. Umas ya agak namanya kabus nanti hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget dire hujan jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih baik pengawak ke bisa diatur bagi tunggak menua kita di suang itu nih. Okay, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal ke daripada aku tadi aku suang kalai nguluk pengawak ke bisa diatur bagi menua kita di suang hanya kenipa gawai 2026 tidak tu balai raya di suang. Jadi peningan mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bagenam itu program pekit pada aku sigi nu du sigi nu udah ngelapai kita nampu tu. Jadi dia program tu lagi dekat belabuh nak lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak miring. Udahnya bisa mereka persembahan berbiau berpantun ngau mereka nimang. Utai ke berketuk ke dekat dia pedak kita ini mati ngau mereka peninggal mayu. Lebih lagi berpengantik berpantun berbiau nya kita selalu ke pedak nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
0: tu sepek tu.
1: Nanti nadai nengalap pengawak nal tau ke utai ke dintu nabi ya.
0: Iya, segala.
1: Jadi itu lagi bisa dibantai ke sidak sebuat ya. Udahnya kiranya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya basung tu hanya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menak batang sumpit ya bisik nanti aku kudek
0: kan gaur misuah kenyak nanti
1: ya kan gaur misuah kenyak uji kesebut deh laban bas tentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus ngeregister dekat gaur pihak entah deh lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisik megak pekit pemanah buat kumuk yang kanya kita bagi menua di suang baru nemu Rita kini tau nurun dia tau laban bisik pekit buat kumuk baik je buat kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajat jadi bahas tentang pekit ngajat tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki ya bisik dua itik kategori jangka aku bisik aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah kena ngepan lelaki tadi ni sige jangka aku pekin ngajat ku aku yang latih ku deh lagunya nah aku pas tentang pekin ngajat udahnya utai bukai bisa mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisa dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi deh pengawalnya bisa diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit buat kumu pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Hanya pengawak ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di suang 9 hari bulan sehari itu. Udahnya bahas sepiaknya bisa gelanggangnya di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisa 31 itik tim.
0: Mayuhnya.
1: Mayuhnya. Sengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisa berpansok ngau sida igi kapnya nanya kini jalai tamak kiok ke ngau nemu kini sama kita itu baru atai ke kongkanya bisa tiap mari
0: luar
1: menua bukai laban tidak salah aku mau tadi bisa 31 itu tiap jadi enten itu kia pekit sepak takrawnya nanti semak oleh ditemu ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergi lah untuk 10 hari bulan hanya utai ke mega bisik dia tu sepiaknya aja
0: okay
1: hanya bahas tentang carnival gawai bagi menua kita di Sum. Udahnya aku ngansa mimin laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami manta gawai 2026 dekat dia tu bapenua kita di Sum 16 hari bulan. Sedaunya sedau pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawal niti daun bagi menua di Sum. Nanti habis saya peluang ialah mai ke peningan mereka berita berkawal dengan pengawalnya ialah ni berarti dengan mereka peningan mai wah. Jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri jadi kita ngarap ke jangka aku nak lama daging ni kaban kita lusia dengan mereka berita habis saya datainya
0: sama kau dia punya ni tu kenang pergi penyamai itu atau nanti nanti tu berarti kata ni nemu pergi lah lusak tu atau ambil orang jadi juri ni pergi ni ke pergi ni ke kita ke mereka markah buat pergi penyamai itu atau dia nemu itu nya pergi ni ni
1: ya nyak kah tu nanti ya ba aku meh ba aku ba rupikir dia aku ni pasal tentang pergi itu atau keterbaya aku mendak gaya pemana penyiru air tuanya contohnya ni dan anang ni empai baru dia benda luar ya aja empai nyepek ya sepek dek langai ke dek dia ada ulang asai ke mana ya cukup kini entah ya kalau mana yang nantu ya ne
0: iya nyawa penyiru air tuanya
1: udah nyana mah bisa ya tu untu kini.
0: Ya, kau kunti kini kan orang ngambil poin ya ne.
1: Mana ha mak namanya banyak dia lagi lagi aku giga.
0: Oh giga ke info lagi ni.
1: Oh ya banyak banyak sudah ya. Bukan ni ke kita ngakim. Ai tu ada kita buka nemu ke pai bakal popo mo pemalas tanya semua nemu nak pi ya.
0: Iya.
1: Amat bas tentang ai tu ya tu. Nadai kita kalau berarti ke bukan ni ke sedaknya merepuinnya nai.
0: Ya, mak kau kau leh. Nanti penyamai kau nak penyamainya nama nemu magang kita sayanya nanti.
1: Betul. Iya bakul lebih kurang magang kan itu ya.
0: Kalau sama tahu nganu magang.
1: Nemu nganu magang. Iya, lebih atau kena ya. Lebih itu lah delapan ya.
0: Iya.
1: Udah saya ada menyebut pekawung itu ya. Jadi orang kemenangnya lah. Ai tuak kemenangnya deh. Alah nemu kia sudah ya.
0: Au pian ne.
1: Ngampun. Ai kemenangnya deh. Laban dekat di baik ke ngagai abala BBIP ke bisa datai kena 16 hari bulan lo nya. Belah nyepe mesti dah ya lah.
0: Au. Ya. Gagal mai ya kemenangnya lagi nanti ne.
1: Ya, ame kak gua mak lagi. Nege ku ngai yakinnya. Bekeni kia. Au mare makai ngagai besentak pergi ai tuak ne.
0: Okey.
1: Ai ame au tai ke ulah di kunci kaku. Hari bagi menua kita di Sum bakau ngau kini bagawai 2026 kas kai to me boleh baru ngenoan di konti au ila kita bertemu baru mai berita hari Sum bak kapit kini napa ya
0: iya segi aman iya. Itu musim gawai segi berita gawai magang me ane
1: magang me
0: au oke terima kasih ya
1: terima kasih
0: iya harap ke pengawal kita muju nanti hanya di ya udah tu lagi kita dekat terus semendiang ke program Leman Berita jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya pulai mari gawai ya nanti kita yang tadi berdau ngambil permisi tu dah 9 dari bulan 5 tahu mupuk ngambil permisi mana sama-sama pulai kita berserimbai gau hari gawai Siti lagu ke di baik maghrib jalan ke pagi tu pulai mari gawai.